0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Siji Radio Kota FM dan Dutia Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dina iki dina Senin kalender 7 September 2021 ketemu maneh mbek kucak bejana ning program Pasar Kota. Pantunan Parian Surabaya. Jam itu ngantos pagi jam 12 siang kula ngancani jenengan aktivitas sinambi ngrungokaken radio Kota FM di program Pasar Kota. Dua lan telepon dulur 561-1416-567-6923 utawa jenengan saged gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-5888-1. Apa ini mangan lambi rasane pahit gumbi esari rasa rasane beda urip ketongguan ayo sing rukun lang gotong royong sing solid duwe ini rasa tenggang rasa lan ngajeni perasaan itu tonggo. Lenggunang dipan goreng gedang nojo melak pancuran Parian Surabayan bareng Cak Bejo.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dutie Surabaya. Dulur, cuaca di Noiki ya, Senin 7 September 2016 cerah, sejumlah penerbangan batal imbas iki karena imbas erupsi Anak Krakatau. Cuaca Surabaya diperkirakan berawan pada dini hari sampai pukul 7 pagi, dulur. Cuaca berubah mulai jam 10 dan bertahan hingga pukul 19.00. Suhu udara berkisar di antara 22 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan angin dari timur laut mencapai 49 km per jam. Warga perlu mewaspadai paparan panas siang hari dan hembusan angin saat beraktivitas di luar ruangan.

Dan dulur, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau iki melok melumpuhkan operasional penerbangan Uni Bandara Internasional Juanda Surabaya minggu wingi dulur. Gangguan jaringan udara itu berimbas pada pembatalan 42 jadwal penerbangan di Juanda hingga pukul 13.45. Berdasarkan data Injury Airports, penutupan melanda Bandara Soekarno-Hatta pukul 17.30 dan Halim Perdana Kusuma hingga pukul 18.00. Selain itu, operasional Bandara Raden Inten Lampung dihentikan sampai pukul 18 serta Bandara Husein Sastra Negara Bandung hingga pukul 16.00. Dan Kementerian Perhubungan ini mencatat total kurang lebih ada sekitar 6 bandara yang harus berhenti beroperasi sementara akibat sebaran abu vulkanik. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir membenarkan bahwa penghentian operasional di berbagai wilayah itu berdampak langsung nang Surabaya. Dan Ahmad Tohir menambahkan kondisi itu memicu masalah pada jadwal penerbangan lintas wilayah. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dampak berantai pada konektivitas dan rotasi penerbangan sehingga turut mempengaruhi sebagian operasional penerbangan di Bandara Juanda Internasional. Dari total 42 penerbangan yang batal di Juanda, rinciannya terdiri atas 19 penerbangan kedatangan dan 23 penerbangan keberangkatan. Penerbangan kedatangan yang batal diantaranya Lion Air, LNI 690, Batik Air, BTK 6584, serta BTK 7513 dari Jakarta dan Halim Perdana Kusuma. Pembatalan juga menimpa maskapai Citilink, Garuda Indonesia, dan Pelita Air rute Jakarta-Surabaya. Bahkan penerbangan 6 air dari Pangkalan Bun dan Sampit ikut dibatalkan akibat terganggunya rotasi pesawat di Jakarta. Untuk rute pemberangkatan, pembatalan didominasi penerbangan tujuan Jakarta, Halim Perdana Kusuma hingga Makassar. Dan situasi nangon di lokasi menunjukkan penumpukan penumpang terjadi di area customer service serta ke counter check-in untuk mengurus schedule maupun refund. Banyak calon penumpang yang akhirnya memilih beralih ke transportasi darat atau laut lantaran belum ada kepastian jadwal penerbangan susulan. Dan pihak pengelola mengimbau seluruh pengguna jasa agar mematuhi arahan petugas selama berada di terminal. Manajemen Bandara Juanda bersama para pemangku kepentingan memastikan keselamatan serta keamanan penumpang tetap menjadi prioritas utama.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siji Radio Kota FM. Selamat pagi Cak Kadir. Assalamualaikum Cak Bejo. Bukit Cak Kadir Bu Sati Banyurip Kidul. Titip salam aja buat Mbak Tino dan semuanya aja tanpa terkecuali. Matur nuwun. Selamat pagi nggih Cak Kadir. Sehat selalu untuk hari ini. Mbak Ima yang di pantunan Parian Surabaya Kota FM dan Dute Surabaya. Mangan bandeng karo roti, goreng peyek nang tengah wajan, bojo ganteng larak noati, enak bojo elek tonggo gak doyan lho. Ya napa. Salamnya buat semua sahabat Kota FM dan kru, saya selalu matur nuwun untuk Mbak

0: Surabaya Ancak GP.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Asik.
1: Assalamualaikum Mas Aji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kopi mana suara kopinya ini?
1: Aduh, barusan minum obat belum bisa minum.
0: Oh, belum bisa ngopi ya. Sakit apa ini, Pak GP?
1: Habis operasi mata Mas Aji.
0: Oh, iya iya ya. Semoga segera lekas sembuh.
1: Hampir 2 minggu lah.
0: Begitu ya.
1: Jadi kalau sholat jadi duduk, nggak boleh
0: jongkok,
1: menunduk,
0: ya, sujud,
1: boleh
0: ya,
1: ruku, ya. Iya.
0: Benar-benar. Ya, semoga diberikan kesembuhan, ya. Pak GP.
1: Amin amin amin.
0: Sehat
1: amin
0: selalu.
1: Mas Aji.
0: Siap tarik.
1: Ke pasar pagi membeli roti. Roti dimakan bersama Mas Aji.
0: Oke.
1: Eh, dengar radio program Pasar Kota di pagi hari. Bikin semangat, bikin request lagu lagi.
0: Oke, mantap. Oke, ada lagi Cak Cipi.
1: Cukup itu aja Mas Aji. Yang penting ada variannya lah, pantunannya.
0: Oke. Lagunya
1: punya
0: apa?
1: Lagu Speechless dari Via Valen ada nggak Mas Aji?
0: Speechless.
1: Ya, SPPP, E-nya SP, C-nya lur. C-nya 2, A, L, S-nya 2.
0: Oh gitu.
1: Ada?
0: Sebentar saya cari dulu salamnya, monggo.
1: Salamnya buat Mak Fira, Mak Tuna, Kang Toto sampai jumpa, Kang Carle Mugianto, Mbak Ika yang ada di Gresik, terus Cong Solikin Drosor, terus siapa lagi nih ya? Pak Dianto, Ding. Pak Dianto dan sampai lupa. Itu selalu setia tuh Mas Haji.
0: Oh iya. Tanpa pernah meninggalkan Kota FM.
1: Ada Mas Haji?
0: Iya, belum ketemu ini Pak GP.
1: Yang ada apa?
0: Speechless ya, speechless ya.
1: Masih loading.
0: Oh, ada ini dari Caca Sherly ya.
1: Kalau dari
0: Via Valen. Via Valen.
1: Via Valen.
0: Oke, siap.
1: Ada. Biasanya kalau aku kepengen lagu ini yang ngiringin pianonya Mas Haji ntar ya.
0: Oke, okay. Siap.
1: boy Mas Haji. Mas Haji yang main piano terus Via Valen
0: dan nyanyi. Sambil pakai kacamata hitam ya Pak.
1: Oh siap. jangan lupa pakai rompi salatnya tuh Mas Haji.
0: Dapat salam dari Mbak Eka Grisia.
1: Oh, Mbak Eka selamat pagi, sehat selalu ya. Apakah lagu ini cocok diputar di pasar kota atau gimana seperti radio lain?
0: Siap.
1: Kan pasar kota kan identik dengan koplo dangdut. Ya udah itu aja Mas Haji.
0: Siap.
1: Lagunya ditunggu Mas Aji siapkan piano ya.
0: Oke, udah siap ini mainnya saya mainkan.
1: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Cak GP yang baru saja melakukan operasi ya. Semoga diberikan kesembuhan, bisa pulih sedia kala. Mbak Ika Gersian, selamat pagi.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Selamat pagi Cak Bejo Harun Al Rasid yang lagi dinas di Kebun Sirokan PT PN 5 Pekanbaru. Hadir isi absensi dan sekali menyapa fans pasar kota FM dangdutnya Surabaya. Untuk Cak Bejo, sebagai kabarnya di awal pekan ini dalam kondisi sehat sekeluarga dan selamat menunaikan aktivitas. Matunun, selamat pagi Mas Harun. Lapor cuaca saat ini di Kebun Sirokan lagi cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk Mas Harun, Cak Ripto Swasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo. Dari Pakal hadir, salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Maturun Cak Ripto Swasono Pakal. Mbak Safitri, assalamualaikum hadir Cak Bejo, sehat selalu. Maturun J, selamat pagi pasar kota. Mbak Safitri, pasar kota pantunan Parian Suroboyoan.
1: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Kalista di Bandung.
1: Hai. Pagi juga, gimana kabarnya Mas Bejo?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Cerah-cerah di sana, cerah-cerah.
0: Hari ini lagi cerah nih.
1: Secara hati Mas Bejo ya.
0: Bunda juga.
1: Iya dong.
0: Ini anu ya, apa Dagi di Bandung lagi erupsi nih ya, gunung yang di sekitar Bandung.
1: Iya, betul.
0: Kondisi di sana gimana? Apa berdampak atau gimana?
1: Aman-aman saja, enggak. Dari aku tuh aman, jadi si debunya tuh enggak sampai ke Cimahi gitu, enggak.
0: Oh gitu ya, soalnya ini kan beberapa penerbangan di Jakarta, Makassar ini
1: dibatalin. Dari Husein juga dibatalin.
0: Benar-benar. Jadi untuk keselamatan ini di Jawa Timur juga ini erupsi di Semeru juga sudah mulai nih beberapa kali erupsi.
1: Iya, karena kayak gitu. Terus itu waktu ada dentuman yang itu sampai menggelegar gitu ya.
0: Itu terasa ya.
1: Banget sampai
0: terdengar suaranya ya.
1: Sampai kedengaran gitu.
0: Padahal itu anak Krakatau itu ya, yang
1: jauh ya, padahal kan jauh, tapi suara itunya dreng gitu kedengaran. Ada apa gitu tadinya kita sampai
0: belum sadar ya banget. Kalau itu meletusnya anak Krakatau ya.
1: Iya gitu, pas dengar di berita Masya Allah.
0: Semoga
1: sampai ngeri gitu ya.
0: Warga Cimahi diberikan keselamatan, dilindungi semuanya tanpa.
1: Amin. Dan semua aja deh sekota Indonesia.
0: Tarik Bunda.
1: Ya. Jalan-jalan ke Pasar Baros.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli bandros.
0: Cakep.
1: Kalau mau dengerin pantunan yang paling terporos-poros ya di sini aja. Di kota FM Surabaya.
0: Oke, mantap.
1: Udah gitu aja sih. Habis enggak bisa pantunnya.
0: Tapi bagus. Sudah soal olahraga kah ini?
1: Alhamdulillah, sudah, seperti sudah, biasa. Ya.
0: Oke.
1: Itu kan rutinitas. Mas Bejo, kalau olahraga itu sudah menjadikan suatu kebutuhan.
0: Benar, biar sehat selalu ya. Katanya Cak Bejainal ini pernah ke Cimahi ke Gunung Halu katanya. Ada tak?
1: Siapa yang pernah ke Cimahi?
0: Cak Jainal Perak ini loh.
1: Oh, Cak Jainal. Oh, salam kenal ya. Ada itu ada juga di situ kan di itu daerahnya bukan Cimahi ya.
0: Gimana itu?
1: Ke Gunung Gunung Halu itu beda.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, beda ya. Iya, iya.
1: Gunung Halu yang daerah Cililin bukan? Iya, itu kan yang nanti masuknya ke daerah Cililin.
0: Oh,
1: itu Gunung
0: gitu.
1: Halu.
0: Berarti beda daerah ya Bunda ya.
1: Beda okay. Daerah gitu. Siap. Tapi kalau orang sih kalau bilang Cimahi kadang-kadang orang tuh suka bilang Cimahi itu mana? Enggak tahu. Tapi kalau bilang Bandung semua orang pada tahu. Gitu.
0: Oke. Lagunya apa Bunda lagunya?
1: Pingin ini aja, pingin Gadis Manis Kalimantan.
0: Oke, siap.
1: Mau sapa-sapa boleh dikit
0: Bunda.
1: Aja.
0: Okay.
1: Buat Cagianto Rembo kemana? Gak ada Cagianto Rembo.
0: Iya ini.
1: Mas Rijal, terus buat Mas Jono tuh yang di Pacitan ya. Mas Jono, Ferliando, Brigitte kembaren, Nuk-Nuk, Nugroho, Adi Mahesa, Putra Andriansa. Terus yang Juragan Dawat tuh.
0: Oh,
1: ada kan Juragan Dawat.

0: Benar.
1: Terus ada ini Mas Rijal, Mas Rijal, dan semuanya aja yang suka sapa-sapa aku, salam silaturahmi dari Kota Bandung. Itu
0: Okay.
1: aja. Spesialnya buat nonser ya, selalu banyak rezekinya
0: Amin,
1: nonsernya aku.
0: amin. Terima kasih,
1: Ditunggu di Kota
0: Bunda.
1: Bandung.
0: Siap.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung sudah gabungkan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Poyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ella.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Iya, ini suaranya sudah
1: wabarakatuh.
0: pulih ya, seperti sedia kala ini.
1: Kayaknya udah kurang dikit, kayaknya udah pecul.
0: Berarti kalau kurang dikit diterusin aja biar nyampe.
1: Iya. Cak Bejo sehat
0: Bang
1: nggih.
0: Estuni pun sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya,
1: Tuh, Cak
0: monggo.
1: Bejo.
0: Gimana pagi hari
1: Ono
0: ini?
1: penyi-penyi
0: Oh
1: serak-serak
0: gitu.
1: jeblok.
0: Enggak apa-apa, itu nanti jadi ciri khas itu.
1: Iya betul. Katanya katanya saudara saya serak-serak tapi tetap imut suaranya gitu.
0: Ini bukan serak-serak bahasa, tapi serak-serak anyep.
1: Wah, wow. Ngeri deh. Mbok yo manis po, si Cak
0: Lah
1: Bejo.
0: iya, dapat salam dari Mbak Ika Gersian.
1: Mbak Ika, sehat selalu loh Mbak Ika.
0: Terus salam kangen double Mbak Ella dari Mbak Santi Salala.
1: Iya Mbak Santi, waduh, kapan ini ketemu ya?
0: Loh, belum pernah ketemu ya?
1: Ya?
0: Belum pernah ketemu ya?
1: Iya ya, ketemu di mana dong?
0: Oh,
1: Ya, kalau boleh ya minta fotonya aku
0: ya nanti
1: gitu biar.
0: tak kasih fotoku aja lah, nggak apa-apa.
1: Oh, fotonya diri pean itu. Angku aku ditipu nang sampean Cak Bejo sing dikekno aku ke fotonya ibu karo anake kok.
0: Nah, itu udah enggak, itu kok dikak tak kayak foto ku aku ya, wedi kok sampe dikek jeding.
1: Loh?
0: Jadi wong ngapi melbu lu kalau Cak Bejo kak sido wis, betul mana.
1: Cak Bejo sisa aku
0: Iya.
1: gak wani lebu.
0: Kalau melbu nang jopo ae bapak.
1: Loh, yo nek gak ingin buang air besar. Nah, yo nanti marat-marit yang namanya
0: Dari
1: air besar.
0: ini
1: Oh.
0: siapa? Cak Sur, tuku semanggi nak siola. Selamat pagi Mbak Ella.
1: Ya pagi juga Cak Sur,
0: Oke,
1: sehat selalu sekeluarga.
0: salam juga dari Cak Adam Ngingas Waru.
1: Cak Adam, ayo masuk Cak Adam, ngomong saiki dino Senin Cak Adam.
0: Oke, tarik. Apa Jo? Bengok-bengok Jo.
1: Ya, 15.
0: 15 ribu Jo.
1: Magnum 15.
0: Nggih.
1: Online pun sore.
0: 15 ribu Jo.
1: Loh, yang itu 17. Yang Magnum 15.
0: Oke.
1: Aduh, no ai. Tarikannya ditarik aja.
0: Nggih, monggo.
1: Ya apa iki yo?
0: Apa?
1: Nek tuku areng yo tuku areng Cak Bejo. Ojo tuku mrica. Nek seneng yo tek, nek seneng yo seneng Cak Bejo, ojo ngepek tek kanca.
0: Oh, ya apa gegeran nek
1: to. Ora oleh kuwi.
0: Ndak boleh.
1: Wong donya iki ora sak godonge.
0: Kelor.
1: Daun keladi.
0: Lho, daun keladi napa sih? Oke.
1: Lagu
0: ini apa?
1: Cinta palsu hampa.
0: Cinta.
1: Dari Adela, Adela.
0: Oke, siap.
1: Ya. Salamnya nggih Cak Bejo. Bunda Kalista yang dari Bandung. Sehat selalu nggih Bun, sekeluarga.
0: Amin.
1: Salam kenal ini dari Ela.
0: Amin.
1: Dan juga Cak Adam. Cak Sur, Cak Gianto, Mbak Ika, Mas Ali juga, yang dan juga Mas Edo yang punya Luwo.
0: Oke.
1: Ayo ngirisi Luwo, Cak Bejo. Aku bayang no, dia nggak kelihatan kok iris-iris Cak Bejo.
0: Iya.
1: Nanti kena tangannya gimana, berdarah-darah.
0: Dikerapak.
1: Dikerapak aja Bejo.
0: Oke, terima kasih Mbak Ella.
1: Dan kesemuanya
0: oke,
1: ya.
0: Oke, no.
1: Lagu ini enak tak Cak Bejo?
0: Siap.
1: Alhamdulillah. Tak tunggu ini Cak Bejo. Sampai nunggu-nunggu jualan ini.
0: Oke.
1: Cak Bejo sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella Prigen. Pak Toyo, selamat pagi. Halo, Pasar Kota Panturan Parikan Suroboyoan. Bapak Toyo. Halo. Oke, nanti gabungan lagi di dua line telepon 561-1416 567-6923. Pak Sutoyo, Panturan Parikan Suroboyoan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah. Ya, napa kabare?
2: Mungkin Bang Cepun mampir nang Sumberjo. Assalamualaikum, Bang Cepun.
0: Godong salam digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam, Bapak Sutoyo. Pripun sakniki kabare?
2: Nang mengare tuku rapi bae. Kabar kula tak kejo apik-apik ae.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah pokoke seneng lek krungu Pak Toyo sehat ngene iki.
2: Amin.
0: Wis prepare ta, persiapan ta, wis iris-iris.
2: Yo.
0: Tiket nang ngono. Oke,
2: gini. Kira nyambi-nyambi terusan.
0: Ya.
2: Iya.
0: Oke, tarik Pak Toyo.
2: Nah, nang Welingi. Mampir nang Pandaan.
0: Yep.
2: Cukup aku. Nang Jember. Jadi yo cara rujukan siwa aku batinir.
0: Jajan dirabung laler jumlahnya nok limo. Dalek samen ngiler lapo wingi samen gak teko.
2: Nang soko tuku putu. Mereka itu gak teko ngomong putu.
0: Oh alah, ya Allah, ya Allah. Gawe sepatu kena bumbu nih rujak. Sampai kepingin teko ya saja nih putu dijak.
2: Tuku rujak. Dicampuri tewer.
0: Cak rewel. Ya apa? Godong tewel digoreng juga jadi warna biru. Lek putune rewel ya kutune kudune ndelek uti yang baru. Iki lho, entuk salam toko Mbak Santi sampe dijak sarapan bubur ayam iki lho. Oh pangsit mie ayam tak bubur. Oh pangsit mie.
2: Pak Santi ngesang
0: dah. Iya bener.
2: Gak tau rene baca-baca.
0: Ngono ta, ya sampean kok kono ono lho.
2: Oh, wong imah iku sering rene kaya iku.
0: Lah iya. Nang Jayabaya tuku sekuteng. Selamat pagi Pak Toyo, apa mie wis mateng dari Cak Sur?
2: Sur anu
0: menganti. Oke. Terus untuk salam juga toko Pak Adam Ngingas, salam damel Pak Sutoyo. Alhamdulillah kurang banter iki suarane. Kurang banter.
2: Mosok ta?
0: Iya.
2: Kurang banter.
0: Nah, iki wis rodok banter, rodok lumayan.
2: Pak tutupne sak.
0: Oh iya, masuk.
2: Tuku nanas kok dikai jenang. Nang jola kepedok Pak Loso. Alhamdulillah cak bejo.
0: Nggih.
2: Nas 20 menang.
0: Lolos.
2: Lolos.
0: Amin. Amin, lolos rek.
2: Iya,
0: jarene
2: otomatis
0: jar penyare. Lah ya otomatis iso ngalano apa Australia. Australia.
2: Tapi ya iku apa jak bejo. Timnas iki kadang-kadang
0: krok-krok asem ya. Maine gak konsisten, maine gak konsisten.
3: Ah iya. Iku dah sadi kene meten teng kecure nunggu dudukane ceblok iku lho.
0: Iya iya iya iya. Tapi gak apa-apa, semangat iki rek iso lolos ngono. Iya.
3: Nang sing tim senior iku yo mbuh. Kapan kemarin?
0: Beriki, kan? Iya, tapi sik gorong iki mau main kapan iki?
3: Iya.
0: Oke. Lagune nopo? Heeh. Iki timnas Indonesia iki main meneh tanggal 20 September lawan Singapura rangune ajang FIFA Asian Cup 2026 rangune GBK.
3: Oh, alhamdulillah. Heeh.
0: Lagu ini apa Pak Toyo?
3: Aku sampean puterno perahu layar ayo.
0: Perahu layar, oke.
3: Semangat.
0: Siap. Monggo.
3: Aku iki mas apa salam aku Cak Sur.
0: Cak Sur, Cak Adam, Mbak Santi.
3: Terus iki ono wong nganti aku lali, Mas. Mbak Rani ku sing anu. Aku mari mlebu.
0: Eh, ada.
3: Eh, anak Budani, Mama Gemes, Pak Yanto, Cak Supriyadi, Wahyu Dipana, terus ono Abdul Rokim, wala bingi karaoke ya, bingi kok.
0: Iya.
3: Budani Andra TV, ono Pak Sugeng, Arjun Lee, Kang Robi, apa kabar ya Kak?
0: Yo, wingi mari op nama mana kuma caiki pemulihan.
3: Oh iya.
0: Iya, semoga-moga ae paringi sehat, seger waras.
3: Alhamdulillah.
0: Dongane
3: kanca ada dong iki ya dongane ya ngono
0: ae. Iya.
3: Selalu sehat iso.
0: Kumpul-kumpul ambek dulur-dulur.
3: Terus tak lanjut Arjo.
0: Siap.
3: Terus ono Mbak Ima, Mbak Santi kemau, terus ono Tali. CM, CM.
0: Cak Mul. Oke.
3: Terus iki lho. Kang Bang Kosim, Abah Kosim.
0: Abah Kosim. Oke.
3: Pak
0: Jono Tamrin. Beres nggih. Oke.
3: Beres nggih tak beco, semoga sekeluarga selalu sehat.
0: Amin. Amin.
3: Dilancarkan rezeki ingkang baru.
0: Amin, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Sutoyo. Wonten menawa sampun gabungan di program Pasar Kota. Pantunan Parikan Surabayaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Assalamualaikum, di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bu Selamat, selamat pagi. Salam sehat selalu untuk Bu Selamat yang ada di kawasan Lebak Sugeng Enjang, Bu. Sehat, Ji. Selamat pagi, Mbak Santi Salala. Ada sekongku menang Sidoarjo. Assalamualaikum, Cak Bejo. Ditarik. Tuku tebu karo tuku ketan, tuku renang Kalimantan. Cak Bejo bulan madu kali Mbak Ika, tapi Cak Bejo balik anang mantan. Wasik. Salamnya dapat Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, Mbak Ika, Cece ini, Koko Heri, Dede Sutira, Mas Adita, sing ganteng dewe sak kedamaian. Mbak Ella, Mas Adam, putri sekeluarga dan damel semua kemamon. Matur nuwun untuk Mbak Santi, nggih, sehat selalu. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Suroboyoan Kota FM Dangdute Surabaya. Ndowo rinjing tak gawe wadah kacu. Sugenge njing Cak Bejo penyiar radio kota. Ndowo anteng ya lucu.
0: Gawa palu godam. Jumblani lah kok mek siji. Waalaikumsalam Sugenge Njem Cak Adam. Ya nopo kabari sak niki sehat-sehat ta? Cak Gianto ya Allah. Suarane Cak Gianto. Iya. Lali rek koyo Cak Adam iki mau suarane.
1: Oh, bocah bocah.
0: Salehan. Sapa? Suwi anak. Anak 3 tahun setengah sampean gak melbu soalnya.
1: Duyut.
0: Iya. Loh. Kok isok mati ku ya opo Cak apa Gianto iki Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Kok isok dua-duanya pada mati semua ya, kompak berarti ini ya Pasar Kota.
1: Lah iya pedot.
0: Lah yang sampean ngono guyu ae pedot sampean ya opo Dani ya.
1: Lah ngerti iki pulsa ku gak kalong tapi dulu-dulu pedot ae opo.
0: Ya opo ya.
1: Petang dino tak gawe telepon gak kalong jelas. Lho, gak apa-apa iki kok pedot. Heeh. Apa kok dulu-dulu pedot ya opo.
0: Iya, alhamdulillah pokoknya wonge gak pedot.
1: Pedot aku mbok padha bejo ya opo.
0: Ya, oke, tarik Cak Gianto.
1: Tau, pebarian.
0: Ya, apalah Lita.
1: Nang Sidoarjo tunggu peniti. Tunggu getuk nang Pak Kasan. Aku Cak Bejo penasaran karo sing jenenge Mbak Santi. Bareng kepethuk tibae wonge ayu rambuté brintik irunge mancung gedhe pisan.
0: Loh, ala tak mikir irunge brintik pisan.
1: Model India kan deh Cak Bejo.
0: Lah ya. Mangan ketan ambek turu luma-luma. Wingi dina Minggu saking bingunge Cak Gianto ngadep nang prapatan. Ambek nyekeli kecekan nyanyi balonku ada 5.
1: Sopo
0: ya? Ya teko aku ta, teko sopo. Ya apa? Ya ngono Cak, berarti saya lama iki sampe nek ngejak Mbak Ika, Mbak Santi ngono ya, teko ngono iki ya. Balonku ada 5. Entek salam teko Mbak Ika gresikan iki lho.
1: Walah. Iya. Tuku Delima nang Kaliana. Heeh. Tuku Kloso nang Mojokerto. Dari Mbak Ima, bojo eleh iku enak.
0: Heeh.
1: Mergane lek mongso ketiga kena gawe ngrewangi nyitak boto.
0: Berarti awake dempalan.
1: Iya, Mbak Ima senengane eleh-eleh. Soale iku lek ketiga ngene iki ketiga-tiga ngene iki lek kena gawe ngrewangi gawe boto.
0: Nah, iki lho sampeyan jarine Mbak Ika, Cak Gianto kapan kegresikan ayo nyetak boto jare.
1: Ya aku kemarin nak nang Karang Ayam lho.
0: Lah iya, nang gresikan kok nang Karang Ayam. Kuta Mojokerto ana waduk Tanjungan Cak Bejo. Iki ta sing jenenge Cak Gianto jek esuk mlebu apa golek utangan Cak Bejo. Teko Mbak Risma iki lho. Teko sapa? Oh, teko Cak Sur.
1: Wah.
0: Heeh, entuk salam teko Bu Slamet Lebak.
1: Oh, nggih. Bu Slamet, salam kembali
0: ya. Nggih. Sampe sing nyalami kok wong wedok-wedok tok Cak curiga.
1: Ya, Mbok yak lejo gak ngerti ana ilmune. Nang pasar Kruka tuku kerang. Nang pasar Baru tuku sabu. Lah Mbak Ika saiki atine seneng campur girang. Mergane mari tak jam laku-laku, tak tukono sepatu gambare kupu-kupu.
0: Lho alah.
1: Ngono sing takon ya Bejo.
0: Takon apa?
1: Kupu cewek yang mana? Kupu-kupu yang lain. Cowok yang mana?
0: Ya sampean wae lek disuwiti kupu cewek noleh ya isiku cewek ngono.
1: Aku bingung lek sing bengesan saleh ku padha brengosen
0: nang wedok. Lah ini gak percaya. Sampean delok gawe rok ya sampean foto. Tuku godhong mampir tuku soto babat Cak Gianto nang sampean empun mimi obat dari Mak Santi. Niki padha ambek padha ambek Cak Edo wis gak atik ngombe obat iki.
1: Iya. Duran paling gak bejo.
0: Lah ya yes, kate ngombe obat. Wis ngopi aja.
1: Ya gak bejo lagune gak eno yange ya bejo.
0: Yang sapa? Yang Uti ta yang Kakung?
1: Wis. Yang Roma Irama sing goblok ya bejo.
0: Siap.
1: Nggih. Gawe nang gersian ngono.
0: Heeh. Tapi wis pokoke gak lalai
1: mek ngersi. Salam bae mangujang cari Cak Sur. Terus Pak Toto Cak Jipi. Terus Cak Samsuri, Kebrao, Cak Miskan, Bang Uco, Cak Solihin, Losor. Terus mari ngono sapa Cak Boneng, Cak Adam. Terus mari ngono Pak Bogedang, Bogo Eri.
0: Ki lo jarene Pak Samsuri ki lo. Iki tak botoh digawe omat tingkat Cak Gianto salam sehat walafiat, Pak Samsuri.
1: Sehat selalu, salam kembali Pak Samsuri. Terus kembali ke Mbak Ika Gersian, Mbak Ella, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Putri, Mbak Aprilia. Terus Marono, siapa jenisnya?
0: Oma
1: Mami. Terus Mbak Yati, Randu Tejo, Mbak Yati, Aprilia, Menganti, Mbak Tanti Pungpungan. Terus Bunda Selamet, terus Cece Aini, terus kan semuanya gak bejo.
0: Gih, matur suwun. Oke.
1: Matur
0: suwun. Amin. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Gianto Rembo ingkang wonten kawasan Bangkingan matur nuwun sangat sudah gabungan di pasar kota Pantunan Parikan Surabayaan. Monggo dulur gabungan teng ngene pasar kota Pantunan Parikan Surabayaan. Monggo.
2: Parian Surabaya, kota FM dangdutnya Surabaya. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uco sehat selalu.
2: Ya tadi itu Cak Gianto Raimbo ya bang.
0: Raimbo bukan Raimbo.
2: Oh ya, bang Cak Gianto Raimbo.
0: Kalau Raimbo beda.
2: Ya ditarik abang.
0: Oke.
2: Mbak Ella. Teleponnya arang-arang, walaupun arang-arang, tapi bikin seneng hatiku.
0: Asuh.
2: Hatiku susah bang Bejo.
0: Kenapa?
2: Sebab harga daging larang.
0: Nuh lah. Kalau harga
2: daging. Sampai saudaraku nggak iso tuku.
0: Kalau bang daging larang ikan tempe aja.
2: Tapi tempe ya bang. Dia tambah budak
0: dan. Nah, sip. Lagunya apa Bang Uco?
2: Aduh, lagunya yang dari simpatik tuh Bang.
0: Yang apa,
2: Larang Cok? Udan Bang.
0: Larang Udan ya? Oke.
2: Ya. Oke, salame semua ayo. Simple aja enak Bang.
0: Yap.
2: Enggak lupa Bang Anto, Pak Dianto
0: Pak
2: sama
0: Pak Dianto.
2: Tak.
0: Siapa?
2: Toto Glodak. Bang Bejo. Aku aturkan matur nuwun, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Uco yang ada di kawasan Mojokerto sudah gabungkan di pasar kota Pantunan Parikan Surabaya. Monggo dulur kutunggu di pasar kota nggih Pantunan Parikan Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau kok masih di Radio Kota FM Bunda Mami yang ada di kawasan Gedangan, saya selalu matur nuwun untuk Cak Gianto juga Cak Bejo. Enje, saya selalu enje Bunda Mami. Kemudian selamat pagi untuk yang sudah gabung di Facebook, ada Mbak Nur Hayati Hati. Assalamualaikum Mas Bejo, hadir dari warga Kuala Langkat. Mbak Makori dari daerah Medan, selamat pagi gabungan di Pasar Kota. Mbak Reni Ratina, assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam sehat selalu. Selamat pagi beli ketut sojana ketut campur gabungan. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Purbalingga, hadir Mas Misbah. Selamat pagi beli cameng, salam sehat selalu di Bejo Samplangan Ganyar Bali Kutar gabung. Matur nuwun Mbak Dumayanti, selamat pagi Mas Bejo, hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi Mas Bubu Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Pantunan Suroboyoan, Kota FM dan dutnya Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki Cak Adam baru iki.
1: Ya aku lan ya opo. Nek gak kok ngamun ae.
0: Ya iki gak ngono sampe nek gak mlebu lan.
1: Aku ngeruan aku guyu kacau pun punya pecoy kemang. Alhamdulillah wong iki mlebu akeh.
0: Alhamdulillah. Rezeki ini berarti.
1: Nggih, rezeki ini niki.
0: Ya, apa kabarnya, sehat Cak Adam?
1: Nggih, alhamdulillah sehat niki.
0: Nggih. Niki langsung salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Alhamdulillah Mbak Ika, selamat siang.
0: Nggih. Langsung mawon Cak Adam, monggo.
1: Manujala nyucuki krisik.
0: Heeh.
1: Uwit sukun gak ana rine. Yen tumindak pikiran dhisik. Ben ora ketun tembe mburine.
0: Nah, ngoten bener iku. Soal ya. Penyesalan iku mboten teng ngene ngajeng, lek teng ngajeng lek pendaftaran malian.
1: Ah, pendaftaran.
0: Daftar ulang.
1: Mamu lho kula nang Kota FM iku ta padane pokoke gurune iku paling pinter kuwi. Alah ndang arep pendaftaran.
0: Pendaftaran. Pokoke lek teng ngene Pasar Kota iku dijamin sumpek sedih ilang.
1: Itu ilangan jene kaya iki jenenge Kota FM.
0: Enggak usah sumpek-sumpek wis pokoke gabung mriki mawon.
1: Ah, ya apa kanca-kanca iki lho. Gurune anjene gak iso suka tau sumpek. Awake tambah lembu.
0: Lah ya karo padha
1: on air tambah akeh.
0: Sing kurang kok gak tau sumpek padahal ngoma cicilan panci jalan terus. Asal salam saking Mbak Santi Salala.
1: Alhamdulillah Mbak Santi Salala.
0: Salam juga dari Bu Slamet Lebak.
1: Oh, alhamdulillah Bu Slamet.
0: Enjing.
1: Monggo sampean tumut niki parian iki lho cek tumut guyu mawon kula niku malih.
0: Bu Slamet iku anu pokoke sing ngrungokake ambek goyang guyu jare tangga lha apa sih Bu Slamet iku goyang guyu.
1: Ah, iya alhamdulillah.
0: Lagu ini apa Cak Adam?
1: Zaman paringi semakin cinta. Semakin Imam Arifin cinta.
0: Oke, siap. Monggo salami.
1: Salami wonten Bunda Kalista. Terus wah wonten Pak Sutoyo nggih.
0: Pak Sutoyo, juragan. Nggih
1: Pak Sutoyo. Terus ada Mas Edo. Terus Bang Ucok.
0: Enjing.
1: Wonten Mbak Ima, wonten Mbak Ika. Terus Mbak Ela yang ngomong ini Cak Bejo ini. Hari ini, eh selilin, dobo-dobo, aku tua salin, karena sih ngobo.
0: Ngono sampean ngoten mampir.
1: Ayo si Bara mampir, sampean mangi kayak foto ini Cak Bejo. Ikai, medeni tikus tau. Langit,
0: tidak kayak nanjeding ya ini. Tuku semanggi nang Kodam, selamat pagi Cak Adam. Apa iki padha bojone ilmu Cak brengos sing gedhe.
1: Lho. Mboten kalek-kalek brengos Cak Peco iki.
0: Saking Cak Sur menganti.
1: Oh Cak Sur menganti. Salam kenal malih. Terus kula lanjut wonten Mang Ujang.
0: Nggih.
1: Terus wonten Bu Mimi, wonten Bu Sutira, kali wonten Pak Toto. Cak Satrio malih kapan? Tak kasihan. Wis salam ya kabeh mawon Cak Bejo.
0: Ngoten nggih.
1: Sampeyan kula dongaken sehat.
0: Amin.
1: Nemane kanca-kanca mancene ya apa gurune nek kaitu anu ngene iki aku iki sing gak sumpek ati seneng terus.
0: Salam saking Bunda Mami. Gedangan.
1: Alhamdulillah Bunda Mami yang sugeng siang. Monggo matur suwun Cak Pejo
0: nggih. Kadang matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem Cak Adam.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan

ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita minta penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem, airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
3: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
3: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
4: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
4: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Dulur PDAM Surabaya iki njaluk sepuro minta maaf nang masyarakat sebut air keruh dan bau di Surabaya imbas pencemaran. Perumda Air Minum PDAM Surabaya Surya Sembada Kota Surabaya iki meminta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat atas kejadian air keruh berbusa dan berbau di sejumlah kecamatan seperti Gunung Sari, Kedurus, Jambangan, dan Gayung Sari. Humas PDAM Surya Sembada, Widya Rizki, iki ngomong kejadian itu merupakan dampak pencemaran melebihi ambang batas dari air baku Kali Surabaya yang masuk ke unit instalasi pengolahan air PDAM Surya Sembada. Tim teknis terus melakukan pembersihan serta penyesuaian proses pengolahan secara intensif di IPAM Karangpilang. Dan Widya iki ngomong juga langkah perbaikan dilakukan untuk memastikan kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat bisa cepat membaik. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta 1 terkait kejadian tersebut. Dan bagi warga terdampak bisa melayangkan pengaduan atau meminta bantuan air tangki gratis kepada PDAM Surya Sembada Surabaya. Pengaduan maupun permohonan bantuan air gratis bisa disampaikan melalui media center 0800 192 6666 atau WA Center 081 2331 6666. Diberitakan sebelumnya warga Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya mengeluarkan air PDAM yang keruh dan berbau bahan kimia. Dan tentunya ini sangat mempengaruhi ya kualitas air karena pencemaran yang melebihi batas seperti tadi yang disampaikan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Jadi monggo dulur-dulur warga Kota Surabaya, sobat Kota FM yang terdampak air PDAM yang berbusa, berbau dan berwarna keruh ya, bisa langsung aja mengajukan pengaduan ke PDAM Surya Sembada. Nang jemundo tuku kupat oleh papat di pangan wiwi, Mbak Ima sabendino sambat oleh sambat soko polai diwi. Assalamualaikum, matur nuwun untuk Cak Miskan Kebraun. Salami buat Ambon Servis, Cak Gianto Rimbo, Cak Surmanganti, Abah Ahmad Samsuri, Samsuladi, Pak Jono Tamrin, Pak Putri Widianti dan sedoyo mawon. Matur nuwun kagem Cak Miskan Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Pak Dianto.
1: Nggih. Kabar sehat nggih.
0: Alhamdulillah. Sehat Pak D, nggih.
1: Nggih, sami mawon.
0: Nggih.
1: Nggih. Cuaca dilaporkan sementara ini agak panas.
0: Oh, panas. Sami teng ngene Kota FM juga panas niki.
1: Oh, sama.
0: Nggih. Monggo Pak D ditarik.
1: Nggih. Dadak-dadak kula tarik. Terakhir batas kuyonan tak betul. Tetaplah bersabar dalam menjalani kehidupan. Karena kesabaran akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati untuk kita bawa pulang di akhirat kelak.
0: Oke, mantap.
1: Oke, ini kalau digeret-geret nih, kasih setunggal tak becok.
0: Oh, mantap.
1: Ini, jadilah orang yang selalu berpikir positif. Karena pikiran positif akan membawa kebahagiaan dalam hidup. Ampun tak becok.
0: Lagu ini apa Pak Di?
1: Ini lagu ini tersesat tak?
0: Tersesat. Ini yang salam saking Cak Adam.
1: Belum. Oh Cak Adam. Ini. Oke, selamat pagi Cak Adam. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Ini.
0: Ini
1: kita mau tak betul? Salamnya. Ini sama ganteng ini kemauan kalau sekundang ini buatan caket jadi ini kata soalnya kalau catet di wonten lebih ngantos seket ini termasuk wonten yang saking 20 itu
0: dicecil
1: cuma ingkang kalau apal ini kemauan ingkang kalau sampai
0: ini yang salam saking Bli Arjun Li Bali.
1: Oh iya Li Arjuli Bali.
0: Beli Arjuni.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan selalu sehat selalu.
0: Amin.
1: Saya punya keluarga itu di Munang Maning.
0: Oke.
1: Di Denpasar.
0: Oh,
1: sudah punya keluarga. Kakak termasuk ponakan saya di sana. Cuma kuliahnya Udu termasuk di sini di Malang. Di Unibra.
0: Oke lah.
1: Nggih, Cak Bejo. Tetap semantan, mantus manun, nggih. Salam semuanya. Dimanapun berada, yang selalu mendengarkan sangat setia di Kota FM, dangdutnya Pasar Kota, Pantunan Parian, Surabaya, Joyonegoro, Jawa Timur. Satu nyali, wali. Wassalamualaikum
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun kagem Pak Deanto wonten kawasan Sido Mukti Krian.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Semakin lama, makin saling meluka.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: 88,7 Radio Kota FM di Andutia Surabaya. Bakung, selamat pagi. Assalamualaikum. Jangan bencorok sapi dicokot monggo gawe kloso kurang ngombo urip sepisan cak bejo pancen kudu rukun karo tonggo masih duwe-duwe oke nek mati cik butuh tonggo matur suwun Bakung, selamat pagi, sehat selalu ya Mbak Tumiar Virgo warga Mabar hadir. Mbak Tumiar Idawati, pagi Bang Bejo dari Juanda Medan. Selamat pagi Mas Bejo, selamat tugas, semoga sehat selalu. Happy Mandi hadir Jakarta. Terima kasih banyak untuk Mbak Linda Ritonga. Dan sebagai kita FM, tuntas sudah perjalanan saya menemani Sobat Kota FM di program Pasar Kota Pancoran Parwian Surabaya dinten Senin. Kalender yang ke-7 di bulan September 2016. Cak Ma'ruf, semoga selamat sampai tujuan ya, lagi kirim barang ini. Jepun, Sobat Kota FM, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Kulo pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wow.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, yore.
1: Oke.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Keto dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo rek.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho rek, kali ini edisi Senin ya, 7 September 2026. Ditemani Naya Nika Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk merapat.
1: Anega Music

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Monggo Sobat Kota. Wes monggo Sobat Kota ya, dimanapun Anda berada silakan yuk Naya ajak untuk bergabung di Digoda edisi Senin 7 September 2026. 22 buah tembang maksudnya sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama tadi gitu ya. Ada lagu yang enak-enak manja ala-ala anak Gen Z zaman sekarang. Ini baru rilis di Agustus 2026, jadi baru sebulan yang lalu. Jangan lupa di voting juga di program Tugu Pahlawan. Apa sih Kak lagunya? Lagunya Emang Boleh. Emang boleh, boleh saja. Apalagi kangen sama Naya, boleh kok ya. Kangen sama Digoda maksudnya. Ya silakan di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WA ini sudah mulai rame lancar ini. Gerakan pertama memang masih yang selalu ada di WA ini, gerakan pertama ya. WA-nya di 0817-505-8881. Sobat Kota, silakan diramaikan. Mau salam buat siapa, request lagunya apa gitu. Lagu kedua mungkin Sobat Kota sudah sangat familiar nih, yang dibawakan oleh Suci Taci berjudul Bongkar. Originalnya dibawakan oleh Iwan Fals ya Sobat Kota. Enak banget. Ini sebuah lagu apa ya, sebagai penyemangat gitu ya. Kok penyemangat sih Mbak? Sebagai apa? Sebagai masukan gitu, bahwa yang tidak sesuai itu harus segera dibongkar ya, diisi dengan sama yang baik-baik aja. Dan hari ini pun Naya juga masih mengajak Sobat Kota untuk berdoa bersama, mendoakan negara kita, negara Indonesia ini ya, agar segera terbebas dari segala bencana ya Sobat Kota. Karena akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang melanda tanah air, terutama beberapa hari terakhir ini bencana yaitu erupsi erupsi gunung berapi yang ada di Indonesia, terutama anak gunung Krakatau nih Sobat Kota, yang sudah sangat viral di media sosial, apalagi abu vulkaniknya sudah sampai merambah ke beberapa kota atau beberapa provinsi. Noh ya, jadi menjangkau di sini 6 provinsi untuk update 22 jam yang lalu berdasarkan BBC begitu Sobat Kota. Yuk silakan yang mau bergabung, mari kita ramaikan Digoda pada kali ini. Jangan sungkan, gak usah malu, seperti biasa aja ya Sobat Kota. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat kemarin para Sobat Kota ini ring pertamanya. Sudah berkunjung ke Kota FM ya. Aduh aku dipameri tok re, aku kepuingin loh aslinya. Ya Allah. Apalagi Kak Rani kemarin tuh pamer ya. Pamer makan siang sayur bening, ono lauk dadar jagung, marun ono oseng-oseng kelotok, kerupuk, masya Allah nikmat-nikmat banget loh. Apalagi makannya sambil ditemani sama Sobat Kota. Wah, istimewa temenan wes. Hari ini Mbak Rani, walah ya Allah Mbak Naya kayak oma dewe. Ya begitulah Sobat Kota ya, apalagi sama penyiarnya. Penyiar sama pendengar ini sangat dekat sekali Sobat Kota. Gak pele-pele lah iya. Saking nyamannya itu kayak apa itu, studio ini seperti rumah sendiri loh. Membikin kangen, membikin rindu. Kapan sih bisa ke studio, kapan sih bisa bertemu kangen sama para penyiarnya gitu. Oke, 567-6923 atau 561-1416 silakan yang mau bergabung. Ada siapa gerangan penelpon pertama? Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda, digoyang dangdut, dangdut, dangdut, wasik lore.
0: Wasik lore, luar biasa, ada Mas Solehin.
1: Dalam dengar ya.
0: Luar biasa, aku kok cek suwe nih yo, kita gak bertemu selama 4 hari loh, tak hitung-hitung ya Mas Solehin.
1: Iya,
0: waduh. Alhamdulillah ya baik, tapi memang lagi banyak job.
1: Alhamdulillah banyak.
0: Alhamdulillah, dong. Jobnya apa? Jobnya bagian rewang masak, yo.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Mas Solihin sudah menjadi ya. Penelpon pertama pada kali ini.
1: Oh iya, terima kasih lagunya.
0: Apa tuh?
1: Lebur pamisa.
0: Apa tuh?
1: Lebur pamisa.
0: Gimana tulisannya tuh? Coba.
1: R.
0: Oke.
1: Di paten R lebur.
0: Oke, ini sudah pernah diputarkan atau belum?
1: Masih tahu ya belum. Dari asnaf pokoknya.
0: Waduh, saya belum berputarkan iki harus kulak dhisik iki yo. Harus kulak dulu kalau
1: Oh
0: belum
1: iya.
0: depo.
1: Iya.
0: Harus ada di, harus di ini dulu, apa, di melewati proses sensor. Apa judulnya tadi ya? Silakan.
1: Lebur lebur pami semah.
0: Baik,
1: Dari
0: sebentar.
1: asnaf di apa ya?
0: Sebentar ya, nanti cek, dicek terlebih dahulu
1: Oke,
0: untuk
1: oke.
0: apa ini, apakah bisa diputarkan di Goda atau nanti di
1: Ya,
0: waktunya Pasar Kota gitu ya. Sik, sik, sik,
1: sebenarnya
0: sik.
1: itu lagunya anu apa? Punyanya Nasar itu lagunya.
0: Oke, kalau yang lainnya coba ini sebentar, Naya nanti coba cek dulu ya. Yang
1: Iya,
0: lainnya,
1: iya, iya. Derita apa itu?
0: Derita di ujung takdir bukan ya? Eh bukan
1: Bukan,
0: ya?
1: bukan. Bukan, itu bunyinya Bang Aji itu. Derita di balik tawa ya.
0: Derita di balik tawa, sabar ya.
1: Iya.
0: Sambil saya pilihkan lagunya, silakan bisa salam-salam buat siapa?
1: Ya, salamnya ada apa, Mas Ali, Cak Toto, Cak Langian, Cak Rusdi, Cak Boning, Cak Rusdi, Cak Selamat, Cak Rembo, Cak Adam, Cak Gianto, Cak Selamat, Cak Samsul Hadi, Cak Wahid, Bunda Wulan, Bunda Fatona, Bunda Braha, Cak Ini, Mbak Ima, Mbak Indra, Diandra
0: Diandra
1: Tiwi,
0: Tiwi, iya.
1: Mbak Ana, Aimana, dan ke semuanya deh tanpa terkecuali yang tak tersebut,
0: Siap.
1: mohon sorry.
0: Lagunya
1: Lagunya
0: ada. Dari tadi balik tahu sudah
1: lagu.
0: Nasi siapin dari Cak Pendi, Adela.
1: Oke, siap untuk Pak Naya. Semoga selalu sehat beserta
0: Aminulloh
1: keluarga. Langsung pamit ke
0: amin.
1: Losor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Solihin dari kawasan Bangladesh ya. Lagunya tadi masih Naya telusuri dulu. Disiapkan dulu. Ada Bunda Diantara Tiwi. Informasi, iya sayang aku cowok Mbak Naya. Iya ya. Coba langsung satset ini. Pantau dari Lapak Selatan, Balai Desa Rombok Kulon, Rembang Pasuruan, request lagunya Mutiara. Salamnya buat suami, salam sayang. Buat temanku Asep yang sekarang di Lapak, selamat siang. Buat semuanya juga selamat istirahat siang seduluran salawasi Mbak Naya. Oke, jawabannya oke. Kita angkat penelpon ke yang kedua, ada siapa? Selamat siang di Goda.
2: Di Goda, wasik lho, rek, wasik, Mbak Naya,
0: wasik lho,
2: Assalamualaikum.
0: rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cak. Siapa sampai lali aku, Ren.
2: Sol.
0: Cak Koko, hari-hari sambil kerap. Sangis suwe
2: Iya,
0: dikasih siaran
2: betul.
0: iku lho ya.
2: Gimana
0: Cak Hari sambil kerap. Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Cak Hari bagaimana kabarnya hari ini?
2: Sehat selalu, sehat pokoknya. Selalu Mbak
0: Pokoknya
2: Nadia.
0: dino Senin kok pasti bahagia mari
2: Ada apa pula
0: bayaran.
2: dino Senin?
0: Wis iso ditewep Pak
2: Mari
0: ya.
2: bayaran duit.
0: Terima kasih sudah disempatkan untuk gabungan. Silakan Cak Hari, mau request lagu apa hari ini?
2: Sama Mbak Naya, namamu Mbak Naya.
0: Oke.
2: Masih senang. Iya.
0: Siap, boleh Naya siapkan terlebih dahulu ya. Salamnya buat siapa
2: Iya.
0: saja ini?
2: Salamnya tadi yang barusan turun Cak Solikin sama juga Pak Sugeng.
0: Iya.
2: Pak Rusdi, juga Bunda Nurul, Mbak Imai yang ada di Ngesong, juga
0: Iya.
2: Mbak Santi Shalala, Mbak Imai yang ada di Wiyung, Cik Aini, Mas Aditya, Cak Ma'ruf, Mas Ali, Bunda
0: Iya.
2: Yanti, Mbak Yati, terus yang di Margomulyo Mama Lili, terus ada di Mojokerto ada Mas Samsul Hadi, ada
0: Iya.
2: Mbak Putri Widayanti,
0: Betul.
2: semuanya aja Mbak Naya pokoknya
0: Semuanya
2: salam
0: ya.
2: kemakan selalu. Ya
0: Siap.
2: selalu, oh ya itu
0: Siap.
2: Cak Gianto Rembu, ya
0: Siap.
2: Mbak Naya ya.
0: Baik,
2: Semuanya
0: terima
2: aja,
0: kasih.
2: salam kemakan selalu, ya selalu, sukses selalu
0: Aminulloh
2: buat Mbak Naya.
0: amin.
2: Makasih waktunya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Hari ya, sama dengan Mas Solihin, The Loser dari Kasan Bangkalan dan Sambi Kirap Surabaya Barat. Lagunya enak semuanya, sama-sama lagu dangdut koplo yuk. Naya masih mengumpulkan lagu dangdut, lagu etniknya belum ya. Lagu etnik belum, koplo manca ataupun koplo pop, pop koplo juga belum. Silakan, mari kita variatif hari ini ya Sobat Kota, biar apa? Biar enak. Langsung lanjut di ruang dengar Sobat Kota semuanya, ini ada lagu solo pria. Ada lagu solo wanita, ada juga lagu duet. Wah, mau yang mana dulu nih Sobat Kota? Ya jelas yang request pertama kali Cak Solikin. Ada Derita di Balik Tawa, versinya Cak Pendi Orkes Melayu Adela. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini loh Sobat Kota.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Tiga buah lagu dangdut Kolpa sudah meluncur di segmen yang pertama tadi ya, Sobat Kota. Di mana sudah ada satu solo pria, solo wanita, dan ditutup sama lagu duet dari Simpatik Musik, Irwan Krisdianto featuring Laila Ayu yang berjudul Mutiara. Sebuah lagu yang baru. Sebuah lagu yang akhir-akhir ini sangat marak sekali di request sama Sobat Kota gitu loh ya. Ya ini memang apa ya, ketika Naya mau bicara itu ada apa itu telepon WA gitu loh yang masuk. Jadi agak terdistraksi. Alah alasan Naya. Oke Sobat Kota, kita lanjut ke informasi berita tentang masalah tentang bencana erupsi di Indonesia.

0: ya setelah di cancel di up lagi jadi Rp50.000 per pack. Nah, gimana nih Sobat Kota? Mungkin dulu masih ingat zaman-zamannya COVID ya, di mana pembelian apa itu yang mahal banget, kan ada beberapa yang jadi mahal, misalnya oksigen, kemudian masker juga agak mahal gitu ya. Apapun jadi mahal, yang biasanya itu harganya biasa-biasa aja. Susu kaleng tertentu itu Sobat Kota tahu ya, itu juga sangat mahal. Vitamin C dalam botol itu juga sangat mahal. Nah, ini ada Sobat Kota. Jadi Naya kemarin baru baca di media sosial itu masker ya, di mana kebutuhan yang sangat penting ini jadi mahal Sobat Kota. Nah, ini coba kita cek dulu berdasarkan CNBC Indonesia update hari ini 7 September baru pada pukul 11.57 WIB. Waktu Indonesia Barat. Abu anak Krakatau menyebar ke Jakarta, masker jadi langka dan harga jadi naik. No, betul kan? Jadi erupsi gunung anak Krakatau yang memuntahkan abu vulkanik mulai berdampak pada pemerintah, pada permintaan masker di Jakarta dan daerah lain yang terdampak tentunya ya. Pantauan CNBC Indonesia di Pasar Pramuka Jakarta Timur, sejumlah pedagang mengaku stok masker khususnya yang KN95 mulai menipis bahkan habis, Sobat Kota. Abu vulkanik merupakan pecahan batuan gunung api berdiameter kurang dari 2 mm, mulai dari butiran seperti pasir hingga sangat halus seperti bedak. Material ini dapat mengganggu kualitas udara dan memicu iritasi paru-paru serta mata. Seperti itu ya, Sobat Kota. Sekretaris Jenderal Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan masker mulai meningkat meski belum terjadi aksi borong oleh masyarakat. Nah, menurut beliau nih, stok yang terbatas juga dipengaruhi kebiasaan pedagang yang sebelumnya tidak banyak menyimpan masker karena penjualannya kurang bergerak. Karena stoknya juga memang tidak banyak ya di pasar tersebut. Untuk masker jenis KN95, dia memastikan stok di Pasar Pramuka memang terbatas sehingga mudah habis ketika permintaan meningkat nih Sobat Kota. Nah, ia mengungkapkan masker Dugbill ini seperti merek tertentu itu ya, dijualnya masih dibanderol sekitar Rp25.000 per kotak atau belum mengalami kenaikan. Nah, tapi yang dijual-jual online ini Sobat Kota, coba deh nanti Sobat Kota searching ya, mungkin di media platform TikTok ataupun Instagram dan lain sebagainya untuk harga-harga masker yang tiba-tiba di cancel kemudian dinaikkan oleh seller di belanja online seperti itu. Ya, semoga nanti apa ya, di bencana atau istilahnya itu keprihatinan ini jangan sampai ada oknum-oknum yang istilahnya itu mengambil kesempatan untuk mendapatkan cuan gitu. Karena kan kita sebagai sama-sama orang Indonesia gitu membutuhkan yang namanya peralatan atau istilahnya itu sebagai tameng agar terlindung dari debu vulkanik yang sangat berbahaya ini. Dan Sobat Kota, kalau misalnya sudah terlanjur like ya satu berita tentang erupsi gitu, pasti nanti yang keluar juga berita-berita tentang erupsi. Ada lagi nih yang melakukan penelitian ya. Jadi abu vulkanik itu diambil, dilihat di mikroskop, diperbesar tentunya ya, namanya mikroskop. Memang secara per butirnya, per debunya gitu ya, atau per abu vulkaniknya itu secara karakteristik sangat tajam-tajam loh Sobat Kota. Karena kan dia memang seperti mineral atau logam gitu ya. Makanya sangat diedukasikan kepada masyarakat yang terdampak untuk oleh abu vulkanik menggunakan masker atau pelindung yang mumpuni. Karena nanti kalau misalnya terakumulasi ke dalam tubuh kita nih, bisa berdampak bahaya juga terhadap paru-paru, bisa batuk berkepanjangan, atau bisa melukai mata ini ya. Karena ada membran-membran ini, nah itu juga sangat berbahaya seperti itu. Oke, silakan yang mau bergabung 5676923 atau 5611416. Semoga informasi tadi bisa memberi wawasan kepada Sobat Kota bahwa kita sebagai manusia dalam tanda kutip ojo jahat-jahat rek. Sama-sama orang yang apa ya membutuhkan sesuatu, jangan mengambil keuntungan kepada derita orang lain seperti itu ya. 5676923 5611416. Silakan yang mau bergabung. Mbak Naya sudah bercuap-cuap di udara. Umi Naya. Umi Naya sudah ngasih wejangan buat Sobat Kota. Sekarang waktunya gabungan kembali. Selamat siang digoda.
1: Digoyang. Asik lore.
0: Digoyang dangdut. Asik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada Cak Gianto Rainbow, Rainbow.
1: Mau bertabung kok jadi tutup, Noah.
0: Lah, yang ini kilo suwe. Naya kadang ngomong terus nge-rap jadi Cak Edu Mbak Naya rek nge-rap.
1: Ayo silakan bergabung, tapi jadi ada ngomong.
0: Wah, apa mana? Nah, ngenteni kelip-kelip kok gak kelap-kelip sih ngomong mana? Oke, silakan Cak Gianto, mari kok lagu apa ini?
1: Lagu ini Kak Naya, satu nama di hati.
0: Sebentar ya, Naya cek.

0: Terlebih dahulu satu nama di hati Naya siapkan. Salam-salamnya.
1: Satu nama tetap di hati ya mana ya.
0: Satu. Oh iya ada ini. Sip Arli
1: Siapa
0: Daput.
1: ini?
0: Punyanya Arli Daputri. Satu nama
1: Ada
0: tetap
1: ya.
0: di. Iya. Oh ini Arli Daputri gitu ya. Untuk orkes Melayunya belum Naya pantu belum dicek ini. Ada pokoknya Arli Daputri gitu. Monggo salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mangujang, Cari Sambikerep, Cak Sur, Cak Samsuri Kebraun, Abah Nardi Pak Rusdi, Pak Toto sampai jumpa, Bang Uco, Cak Jumati, Cak Solihin, Belosor, Cak Zainal, Perak, Cak Wahid, Penjarinya, Cak Afid, Pak Kasian, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros.
0: Ini ama ono Mang Ujang ya, Cak Rembo gitu katanya.
1: Selamat siang Mang Ujang.
0: Baik lanjut silakan.
1: Terus Cak Eru, Cak Samsuladi, Cak Boneng, Cak Adam, Cak Ido, Cak Dianto, Abu Gedang, Buku Heri.
0: Iya.
1: Terus Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha, Oma Mami, Mbak Dian Pratiwi.
0: Iya.
1: Tapi nggak nolaris, dawet ini.
0: Amin Allah, amin.
1: Bapak yang baru ya, Mbak Dian. Terus Mbak Yati, Randu Tejo, Bunda Wulan, Mbak Wici, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersia, Mbak Ela, Mbak Ima, Mbak Santi,
0: iya.
1: Mbak Putri, Adi Widya, Mbak April, Mbak Aprilia, Meduro, Bunda Lili, Margo Mulyo, Mbak Yati Aprilia Mengasti.
0: Siap.
1: Terus Mbak Tanti Pumpungan, JCI ini, Bunda Selamet. Yes, dan semuanya seduluran Cak Lawas sih.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, dan mana ya, sehat selalu dimudahkan rezeki.
0: Amin Allah, amin. Amin, Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko, koko. Opa, opa Sugeng. Ya Allah, opa. Tante ini sewe nih. Bagaimana? Halo? Oh, tak kira hilang suaranya. Oh, alhamdulillah ya Allah, senang banget nayanya.
2: Mulanya aku yang kerja nggak sih, kita tahu gajian kan Mbak.
0: Wah iya, tapi untuk menggaji orang ya, menggaji ini karyawan. Wah istimewa itu berarti di atasnya orang yang berpenghasilan biasa ini. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Silakan.
2: Menu,
0: bagaimana Pak?
2: Nanti sekarang ada tambahan menu nanti kalau.
0: Oh iya dah, apa itu Pak menunya?
2: Nasi goreng.
0: Masya Allah enak eh.
2: Cabai.
0: Wih.
2: Ada mie ayam.
0: Waduh.
2: Siapa tahu.
0: Aku langsung review ya. Rekomendasi bakso paling enak di daerah Denpasar gitu ya nanti.
2: Iya, Pak.
0: Bikin konten jadinya. Alhamdulillah. Dapat aku salam dari Cak Rembu.
2: Ya,
0: sepertinya satu ini deh. Satu purnama ya. Satu purnama sih Pak.
2: Satu windu.
0: Oke, silakan Pak Sugeng. Siang ini mau request lagu apa? Etniknya belum keluar etniknya, yo.
2: Oh etnik belum keluar.
0: Belum, belum Pak.
2: Kalau belum, ini enggak Katresna.
0: Alah, alah, yo wes. Katresnanya ya, ditaruh di mana? Di rumah ta Katresnanya? Katresnanya.
2: Larang hujan malah pemenang enggak oleh.
0: Katresnanya ditinggal
2: dan
0: di rumah ta?
2: Hujan Pak tiap hari, ya, tiga hari berturut-turut kalau pagi.
0: Oh iya tak Pak, wah enak ya tinggal Surabaya menunggu kesempatan hujan
2: adem,
0: ini.
2: Adem Pak.
0: Baik, silakan Pak, salamnya buat siapa?
2: Ada, Cak Rembo tadi ya.
0: Cak Gianto Rembo sudah, Cak Hari, Cak Solehen.
2: Cak Hari, Cak siapa? Cak Solehen.
0: Cak Solehen, betul.
2: Cak Solehen, dan era mana? Madura.
0: Betul.
2: Terus, Mas Aditya, Mas
0: iya, Pak.
2: Mas Toto, Mas Anto, ada Mas siapa yang di Bojonegoro itu?
0: Iya.
2: Mbak, pokoknya yang di Bojonegoro itu.
0: Baik.
2: Terus ada Cak Boneng ya.
0: Siap. Cak Boneng Ting menganti.
2: Bunda Sutira, Bunda Sanifa, Bunda Gerda Dili, Bunda Wati, Bunda Selamat, Mbak Yati, Mbak Ima, Mbak Ela, Mbak Cicil.
0: Iya.
2: Mbak Putri Dayanti, Mas Amrisati, Mbak Widya.
0: Iya, Pak.
2: Mbak Sunti, Bang Ucok. Terus, ya siapa yang di Denpasar itu Mbak Tino Puspita itu udah ikut gabungan ini, Mbak.
0: Mbak Tino Puspita belum. Iya.
2: Yes, untuk semua Mbak Naya.
0: Baik, terima kasih ya, Pak.
2: Ini jambut jaga kantor.
0: Luar biasa. Siap. Oke, terima kasih ya Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sugeng serta para besti ya, Sobat Kota seluruh tanah air. Senang banget kalau misalnya para penyiarnya di sini tuh mendengar Sobat Kota yang punya usaha laris gitu. Apalagi ada ritual telepon dulu ke Kota FM, setelah itu habis ritual telepon ke Kota FM jualannya jadi tambah meledak. Waduh, happy pal sih. Baik, langsung meluncur ke pendengar Sobat Kota, satu lagu dari Arlinda Putri, satu nama tetap di hati untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau dengerin lagu ini?

0: Telat.
1: Atau yang ini. Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: oleh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: itu dari Bantul.
1: Mas Denny itu lagu.
0: Suara ya dong. DC Music.
1: Luar biasa.
0: Ini kan gaya kisinan. Saya ini bosok jawa ini. Wirang.
1: Kakaknya kisinan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wasik lo re. 4 lagu ini sudah aman ya Sobat Kota. 2 lagu koplo, 2 lagi lagu etnik. Sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Enak semuanya. Kita absen lagi, ada apa aja sudah meluncur. Jadi biar tidak di request lagi ya Sobat Kota. Begitu maksudnya. Satu nama tetap di hati. Kemudian tidak semua laki-laki ninggal Katresnan dan Wirang atau malu gitu. Sebuah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan kali ini featuring Mas Do, Sobat Kota, menceritakan tentang perasaan malu karena kecewa dan patah hati yang mendalam ditinggalkan cinta gitu ya. Dalam bahasa Jawa berarti malu. Lagu ini menggambarkan seseorang yang terlanjur berharap dan berkorban banyak tetapi justru berakhir gagal atau ditinggalkan. Seperti itu nggih Sobat Kota. Lagu Wirang ini bisa Sobat Kota request di program Digoda Pasar Kota juga boleh. Cak Ning tentunya boleh lah. Seperti itu. Yuk yang mau bergabung, tapi sebelum bergabung nih lewat on air, Nay juga mau menyapa dulu sudah merapat lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih kepada Wangker Rapur yang direk pantau langsung Dugi Margo Mulyo Permai. Tadi sudah request lagu Tak Tidak Semua Laki-Laki sudah meluncur. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bros tanpa terkecuali. Kita absen, kita scroll dari bawah ya. Inako selamat siang. Ada Yoko Sning Pertegal, terima kasih Mbak Pit Ameli. Halo Mbak Pit. Mbak Rika Helina dari kawasan Kenjeran mau request lagu Watu Cilik dari Ajeng Febria bersama FKS Kenjeran Nusantara. Cak Samson, selamat bergabung juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan wisata keluarga Tretes Pedigen Pasuruan. Mau request lagu Janji Palsu versi koplo. Salamnya untuk Bunda Lili juga Ima Ngesong, Mbak Pak Ahmad Syamsuri, Pak Wiyoto, Mang Ujang sama Mbah Toyibi. Pak Jono selamat siang Bapak. Lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Salamnya untuk Bunda Lili, Putri Widayanti, Syamsul Hadi, Eli Agustin, Miss Kanke Brown, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto sama Mas Ami Jakarta. Temi Absari Bandung request lagunya Cinta Sabun Mandi. Cak Miskan dari Kebraun juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Mbak Naya Perceraian Lara. Salamnya untuk Cak Ambon, Cak Gianto, Cak Syur, Aba Ahmad, Samsul Hadi, Pak Jono, Mbak Putri, Mbak Ima Ngesong sama Mbak Syanti. Ada Mas Ami, terima kasih. Lagunya Setangkai Bunga Padi. Terini Setiawati, lagunya Dokter Cinta. Ada Mbak Putri Widayanti juga matur suwun, lagunya Laila Semanis. Salam-salamnya untuk Pak Suki juga Cak Hari, Pak Jono, Cak Gianto, Pak Wahid, Mas Solihin, Cak Rokim, dan Mas Miskan Kebraun. Bunda Dirindra Tiwi, oke. Lagunya Mutiara tadi sudah ya. Sebentar, oke. Ada Mas Misbah, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak penyiar, ini Mas Misbah dari Cipawon, Bukateja, Purbalingga. Terima kasih. Mbak Dewi Sabla dari kawasan Sentong Margomulyo mau request lagu Dingin dari Giri Mahesa. Salamnya buat semua teman-teman Sentong, kompak selalu. Buat Mbak Nayanya terima kasih. Ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan mau request lagunya Selendang Biru. Nah, dapat lagi nih lagu etnik ya. Oke, kita siapkan dulu. Ada Mas Hafinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bangkalan Madura hadir. Kalau bisa saya mau request lagu Harta dan Cinta. Atau kalau enggak, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita atau Mawar Putih. Oh iya, banyak pilihan ya. Salamnya buat Ibu Hamida, ada Mbak Aprilia, Mas Solihin, Pak Mbah Zainal, Mas Agung, Sugeng dan semua pendengar Kota FM. Buat Mbak Nayanya terima kasih banyak dengan senang hati. Mbak Toyibi Tanjung Sari Abah bersama dengan Umi tentunya masih ngemsi di sana ya Abah ya, sehat selalu. Salamnya untuk Mbak Rini Setiawati, juga Mbak Mia Sari, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Cak Syamsul Hadi, buat yang bertugas juga terima kasih. Ada Mas David Bu Guru Mutiara, Masya Allah Mutiara tadi sudah meluncur loh ya, Mutiara sudah. Ada Mang Ujang, oke terima kasih, Mang Ujang. Kemudian ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono. Terima kasih Cak Gianto Rembo. Jadi ini Mbak Naya ini loh. Mari on air luwe langsung. Masya Allah kiwa opor ya. Kocak. Wah kene ya. No piring ikjiro lu. Lau ya no limon ya. Ada Koko Heri Citralen. Selamat siang. Lagunya Tiada Guna. Salamnya buat semua FKS Bris Matur Nuwun. Selamat bertugas ya. Dan bahagia selalu. Ning Rara Sidarja Bunda. Terima kasih. Ini mau nitip salam buat Pak Wiyoto juga Pak Pugatot, Mas Syamsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, ada Mbak Putri, Mbak Tanti, Mbak Eli, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, dan lain sebagainya di LL, DSB, DST. 5676923 atau 5611416 silakan nih yang mau bergabung Sobat Kota. Ya, tadi Naya memang mohon izin untuk apa tuh nge-rap dulu ya. Seperti biasa. On air 2 kali sudah. Kemudian WA-nya juga harus dibacakan dong. Dan nanti Facebook-nya tentunya akan Naya sapa. Silakan yang mau bergabung 5676923. Oke, selamat siang di Goda.
1: Asik lho, Rek.
0: Wah, asik lho, Rek. Selamat siang, selamat bergabung.
1: Selamat siang, Mbak Naya.
0: Selamat siang. Dari mana, dari siapa, di mana ini?
1: Dari Waru, koncone Mang Ujang.
0: Wah, lagi Mas Adam, ta?
1: Betul,
0: ya Allah, ya, Mas Adam, ya Allah. Sebentar, gimana gambarnya, gimana kabarnya? Lo langsung ya lo, cak. Eh lo cak dia dicaluk Mang Ujang ya lo mas.
1: Ada nih Mang Ujang, ada kelingan Mang Ujang aja nih kak. Alhamdulillah Mang Ujang selamat siang.
0: Kalau kabarnya Mas Adam atau Cak Adam ini dari kawasan Waru gimana? Ya apa
1: sih? Kabarnya baik ini.
0: Luar biasa ya nyemenangkan
1: iya,
0: sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan siang ini mau request lagu apa Cak Adam?
1: Kepingin dari Tasha, Dosa dan Siksa.
0: Dosa dan Siksa dari Tasha Rosmala. Baik, Naya cek dulu ya. Salamnya untuk siapa saja Cak Adam?
1: Ya, salamnya ada Mang Ujang, ada Bu Mimi, ada Bu Sutira, terus ada Cak Rembo, terus ada Cak Sur, ada Bu Selamat, selamat siang, ada Pak Sutoyo, ada Cak Edo, Bang Ucok, ada Mbak Aprilia.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Ima, ada Mbak Ika, juga ada Mbak Ella.
0: Siap.
1: Terus ada Mas Ali, juga ada Pak Jono Tamrin.
0: Siap.
1: Salamnya untuk semua saja. Lagunya ada ya Mbak ya?
0: Baik, Dosa dan Siksa, Tasha Rosmala ya?
1: Iya, okay. Betul. Untuk Mbak Naya, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Adam atau Mas Adam dari kawasan Waru Sidoarjo. Luar biasa ya semangatnya Sobat Kota. Nambah lagi dong yang on airan boleh masih bisa. Ini masih nutut. Boso apa sih Mbak nutut itu. Ya pokoknya masih bisa lah Sobat Kota ya. Masih pukul berapa ini? Masih waktu menunjukkan pukul 13.41 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Citanduwi 14 Surabaya, Naya Nika dan Digoda masih setia menemani Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rat, rat, rat. Lagu etnik, kemudian lagu dangdut koplo harus balance ya Sobat Kota biar variatif. Hari ini kita mendengarkan lagunya. Yang lagi pekerja mendengarkan siaran Kota FM hari ini, semoga pekerjaannya lancar, capek-capeknya hilang, rezekinya melimpah ruah gitu ya, bisa beli rumah. Amin. Doa itu harus disebarkan yang baik-baik. Mbok menowo ya, yang mengamini gitu, balik lagi ke Nayanya gitu loh ya. Kita sebagai penyiar kota dan pendengar Kota FM setia ini harus ini ya, memberikan energi yang positif. Kita sebarkan. Wush. 5676923 atau 5611416 silakan nih Sobat Kota. Mana? Cap cip cup, kembang kuncup. Mana tadi yang mau gabungan? Wah, ngene ya. Nek kadung digodaki mbek Mbak Naya gak sido masuk. Engko nek Mbak Naya muter lagu masuk. Ngene aku keting aku. Oke deh. Kalau demikian waktunya kita luncurkan kembali lagu yang sudah di-request sama Sobat Kota. Tadi kan memang didominasi masih berat yang koplo ya. Gimana kalau dengerin lagi yang etnik dulu, ya etnik dulu ini apa? Ada yang request lewat WR Radio Kota FM Surabaya, lagunya enak. Semoga Sobat Kota tidak mendapatkan hal seperti itu ya. Semoga janji-janjinya itu selalu ditepati. Baik orang lain ataupun Sobat Kota ke orang lain gitu. Sebuah lagu dibawakan Saka Kempot, enak banget versi etnik ini. Janji palsu buat Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
2: Halo.
1: Loh, lapa iki kok sesengguan?
2: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
1: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Yen kowe golek sing sempurna.

0: Terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah asik lho re. Lagu Dosa dan Siksa, Tasya Rosmala sudah lunas ya. Lagu yang lain juga iya, beberapa dari WA ini memang didominasi dari WA ya. Telepon mana? Telepon on airnya mana lagi? Silakan 567-6923 atau 561. Selamat siang Digoda.
1: Mantra apakah yang kau berikan?
0: Asik.
1: Sehingga

0: Mayang
1: Asik.
0: selalu terbayang, angan menjadi ijauan. Ayo baca ya.
1: Ora. Gak siap aku. Oke, terima kasih Cak Ali dari Kawasan Benowo, Surabaya. Selamat siang, selamat
0: Hijau dan
1: bergabung.
0: digoyang, jeng dua bawa asik nare, udah asik.
1: Oh,
0: Assalamualaikum
1: asik.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ya, siang ini memang Naya setelah sebagai penikmat saja. Iya, terima kasih Cak Ali. Terima kasih sudah selalu disempatkan untuk gabungan di Kota FM ya. Ya, apa kabar, Regi?
0: Alhamdulillah sehat, moga banget juga selalu sehat.
1: Alhamdulillah, Naya sehat, luar biasa ya. Dapat salam dari Mas Adam. Cak Adam, halo Cak Ali.
0: Oh iya, Mas Adam,
1: Gitu.
0: kenapa itu saya Mas Adam, re? Mas Adam, Mas Adam, Mas Adam, Mas Adam, Mas Adam.
1: Baik, terima kasih sudah
0: Mas
1: disempat.
0: Ayah,
1: Ya?
0: yang Gunung Restu yang kiri sama siapa di mana ya?
1: Oh, tak tulis layang kangen iki.
0: Iya.
1: Oke, layang Dungo Restu, siap.
0: Seri yang dua itu ya.
1: Iya, itu yang terbaru memang ya. Layang Dungo Restu,
0: Ya.
1: naik siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa?
0: Mas Adam, Mas Adam, Mas Adam.
1: Ini kok nggak ada kebengok, itu harus celuk-celuk
0: Iya,
1: ikut Cak Adam.
0: iya.
1: Iya.
0: Mas Orikin, Bunda Aprilia. Itu. Bunda Mujiati, Bunda Iin, Bunda
1: Iya.
0: Wina, Jak Boneng. Hari ini kerep Pak Suwaji, Pak Suwaji, Pak itu loh Pak Jumadi, Pak Suwaji, Pak Sugeng, Pak Satria, Mangujang,
1: Iya.
0: Mbak Ditya, Pak Santi, Mbak Imam dua-duanya, Mbak Negar TV dan semuanya lah. Ini
1: Oke.
0: juga ya, buat Mbak, nah, Mbak Pak Kasian, aku nggak Pak Kasian,
1: Pak
0: buat
1: Kasihan.
0: Mbak Naya Nabila.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya Nabila sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan selalu dijalani dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: Terima
1: Allahumma
0: kasih.
1: amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Ali dari kawasan Benowo Surabaya. Kita angkat penelpon berikutnya, ada siapa? Selamat siang di Goda.
2: Oh, di Goda asik loh. Sama
1: Wasik
2: Mbak
1: lo,
2: Naya, si cantik
1: Re.
2: dewe.
1: Alhamdulillah kiri sok
2: sama kritik.
1: masuk. Lah iya
2: Cari,
1: Re.
2: cari Mbak Ima Gono tunggalin. Jadi
1: Siapa itu di belakang
2: Hai,
1: itu?
2: Mbak Naya.
1: Loh, ono eh Mbak Naya bek drum-draman ngene rek arep latihan apa iki?
2: Nggih, wonten. Niku Mbak Ima lagi ngedram.
1: Waduh, dingjung tek ya.
2: Menghilangkan stres. Nggih, menghilangkan stres. Mbak Naya
1: Okay.
2: kula kula WA wau dereng dereng jenengan baca nggih.
1: Belum belum dibaca ya, habis ini. Apa mau apa
2: Rindu
1: ini?
2: Tapi malu.
1: Rindu tapi malu, baik, nah siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya damel semua mawon Mbak Naya. Terus niki kula sak teng ngajeng.
1: Oh, iya. Baik, terima
2: Nggih, lagi
1: kasih.
2: Sama Mbak Naya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Shanti, Mbak Ima, dan para bestinya semua dari kawasan Ngesong Surabaya. Lagunya Rindu Tapi Malu ya, sebentar. Ini juga dulu ketika baru diluncurkan, jadi Naya masih baru newbie gitu di Kota FM tahun 2023. Rindu Tapi Malu ini selalu mewarnai ruang dengar Sobat Kota hampir setiap hari ya. Kalau nggak di-request di pasar kota, ya ndek digoda gitu. Rindu Tapi Malu sudah, baik. Coba seperti janji Naya tadi, Naya mau menyapa dulu yang sudah merapat lewat WA. Ada Mas Agung WB Kali Santri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung. Ada Mas Roni Gresik. Salamnya buat penyiarnya saja. Terima kasih Mas Roni. Mang Ujang, terima kasih Cak Hari tadi nitip salam buat Mas Adam. Ada Bun Mas Hafinda, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung ya Mas Adam lagi. Oh ya. Mbak Santi sama Inako. Oke deh. Kemudian lanjut sebentar, Naya juga mau meluncur ke Facebooknya Kota FM Sobat Kota. Silakan yang belum follow akun media sosial kami, jangan lupa di follow-follow dulu. Ada 4 platform media sosial. Facebook, kemudian X, ada Instagram dan TikTok. Facebooknya ini bernama Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian X, TikTok sama Instagram masing-masing bernama akun @kotafm881. Sudah mulai ramai lancar di WA, di Facebooknya Kota FM nih Sobat Kota. Sabar ya. Coba kita baca secara perlahan-lahan. Wih, wih, wih, wih. Suatu kesenangan ya. Ini kerepotan yang membuat penyiarnya itu seneng, yaitu kerepotan membaca interaksi. Iya. Semakin banyak yang berinteraksi berarti semakin ramai. Ada Mas Fit Harmoko, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fitri juga, terima kasih. Sandi Ariansyah dari kawasan Kota Jambi, Provinsi Jambi hadir, request lagunya dari Syaiba Syaufa, Gadis Manis Kalimantan. Lanjut, Aba Waisel Samplangan. Kemudian Silvana Imaniar dari Kota Bangil Pasuruan, dari Bangil Pasuruan gitu maksudnya. Nurholis request lagunya Teman Biasa, salamnya buat Mbak Naya, terima kasih. Bulan Mina, Waalaikumsalam dari kawasan Lamongan Kulon Tengah Kota. Lamongan Kulon Rotok Tengah. Oh, Lamongan Kulon yang tengah kota. Hadir sembari mamsi nasi boran, lauk iwak pe brengkesan. Oh iya ta. Enak banget iki, request lagunya Kucing Garong. Yakin ta iki maam sego boran ambek request lagu Kucing Garong, gak keselek ta iki. Lah iya. Ada Mbak Erlina Kenjeran. Baik, terima kasih. Oh, ini Rika Herlina mungkin. Kemudian Mas Syamsul Hadi, Dadok Smairon, Ayahanda Bilkis juga terima kasih. Oke deh. Waktunya meluncur nih lagunya buat Sobat Kota, lagu etnik lagi. Laris-laris lagu etniknya loh, sesuai panjuluknya sampean Mbak Naya. Jadi lagu etniknya mau kurang. Lagu etnik lagi buat Sobat Kota, lagunya enak banget. Bahkan ini di remake lagi yang versi baru ya, update per 2024 oleh Gary Maesha featuring Dinda Teratu, Layang Dungorstu untuk Sobat Kota.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Re. Lagu Rindu Tapi Malu dibawakan oleh Diva Rina Indra Fitrun Capa yang diadilin. Enak banget ya Sobat Kota, kayak terngiang-ngiang gitu. Gampang diingat, terngiang-ngiang. Lagu liriknya juga enak sekali. Siapa nih di antara Sobat Kota yang masih merasakan rindu tapi malu? Wah, iya. Ngene iki ya, gampang ditikung. Wes pokoke utarakan aja dulu, istilahnya itu apapun yang Sobat Kota rasakan gitu diutarakan dulu kepada si dia gitu ya. Apapun nanti jawabannya pokoknya sudah diutarakan biar lega seperti itu ya. Oke, 567-6923 atau 561-1416, mohon maaf tok tok tok der der der. Karena ini memang waktunya sudah mepet sekali, waktunya Nayu untuk menyapa dulu yang sudah berada di Facebook, para hadirin yang terhormat nih, guys, ngono ya. Kudu adil Mbak Nayu. Iya, harus adil sama rata sama rasa. Baiklah, yang di Facebook masih awe-awe Mbak Nayu, opo iki lho? Iya, waktune Naya membaca dulu, Sobat Kota izinkanlah Naya membaca. Ada Pak Sugianto Yanto, selamat bergabung. Mas Amiruddin juga, Mbak Tum Yung Virgo dari Medan. Ada Mbak Tuti Tri Rahayu. Halo, waalaikumsalam dari kawasan Batu Marta. Batu Marta Unit 2 Palembang Batu Raja Oku Sumatera Selatan. Wes. Lagunya si kucing garong lagi. Keku Hari Citralen, selamat siang. Ya Allah, senengnya lo foto yang diupload tiga, aku jadi ingin bersama mereka ya. Ada Lindawati Ritonga, halo Ripto Suasana Pakal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ripto ini mau menyapa ada Pak Pogatot, Emrois, Pak Jono, Mbah Kung, Hermawan, Aditya Mahesa dan lain sebagainya. Cameng Mustika, selamat siang. Ada Mas Irul kawasan Banda Soleh. Kang Senario Nerdi dari kawasan Jambu. Maaf, dari Kayan Kidul Kediri Utara hadir. Ada Mas Budi Prasetyo, Bobo, ada Uti, siapa nih? Utine Deva, selamat siang. Iya. Ada lagi, sabar-sabar Bobo lagi. Bobo tiga kali. Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah, terima kasih. Ini istimewa. Hartono Tono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam sehat buat semuanya, Mbak. Terima kasih, amin. Doa terbaik untuk Mas Hartono juga. Ada Mas Rohianto, request lagunya Kereta Malam. Siapa nih aku senyanyi.

Terima kasih. Vera Kumala Gestro, ada Mas Armin Pratama dari Semenjirim, Sumatera Utara. Mbak Lisa Ambiar, lagune Angel Loro lho. Lah ya apa sing angel iki? Angel-angel gitu ya berarti. Angel kuadrat. Angel apa angel? Bukan ya. Angel 2. Sabar ya. Nah ya, siapkan terlebih dahulu lagu Angel 2. Yang mana ini Angel 2 kok enaknya semuanya ya Sobat Kota. Oke, kita pilih dari Mas Gilga Sahid. Enak ini. Lanjut, mana kita baca interaksi lagi. Sabar, Mbak Putri Widayanti tadi sudah, Mbak Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan Medan, Sumatera Utara. Luar biasa ya. Sebentar, di scroll dulu Mbak Naya, jangan sampai ada yang ketelisut. Apa rek bahasa ketelisut itu? Ketelisut jarene. Inako, selamat siang. Baiklah, kalau demikian saatnya lagu-lagu yang tadi sudah Naya siapin meluncur ke ruang dengar Sobat Kota. Ini kan panas ya Sobat Kota sebetulnya ya. Iya. Kalau panas begini tuh kita balance kan biar tidak terlalu panas. Ya biar sejuk gitu, gimana kalau kita kasih lagu dingin. Nah biar imbang. Dari Irwan Kerdianto, simpatik musik dingin untuk Sobat Kota.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lo, tiga lagu terakhir kok suasananya nih, suasana sendu-sendu sih Kak Naya. Habis hubungan yang dingin ya, akhirnya hubungannya terasa tidak berguna, tiada guna, jadinya teman biasa gitu. Terus pungkasannya apa Mbak Naya? Pungkasannya tak kayak pungkasan angel. Oke, terima kasih buat seluruh sobat kota dari Sabang sampai dengan Merauke gitu ya. Dari ujung timur hingga ke barat, dari utara hingga ke selatan, seluruh Nusantara pokoknya yang sudah berinteraksi pada edisi Digoda 7 September 2026 kali ini. Dan mohon maaf kalau misalnya Naya ada salah kata gitu, ada beberapa lagu yang belum sempat diputerin. Insya Allah besok Naya berhadir kembali di program yang sama, Digoda, dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full sobat kota. Yeah.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar. Are you coming?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ocelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi.
1: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
2: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
2: Aku iki ngrungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
2: Jelas ono, tapi cuma nang Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
3: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Dan terakhir di tema nomor 17, Meleleh Bahagia dari Mila featuring Valen DA7. Di 88,1 radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Hari Senin ya, tanggal 7 September 2026. Rahma semangatin pakai 17 lagu paling menawan. Coba di program Tugu Pahlawan sampai nanti jam 7 malam.
1: TP 5.

Dua Cincin, Sobat Kata. Ini lagu yang dibawakan oleh Tembang Gula ya. Dia tuh nge-remake lagu dari Hello, Sobat Kata. Jadi, Dua Cincin ini sebenarnya adalah lagu pop ya, yang dipopulerkan oleh Hello juga di tahun 2011 pada saat itu Sobat Kota di album Kepala Batu. Jadi single Dua Cincin ini diciptakan oleh Gavet. Ini juga menceritakan tentang seorang yang diduakan cintanya. Kalau ngomongin kita mendengarkan tentang Dua Cincin ya, itu walaupun judulnya tuh sempat dikira tuh mengajak berpoligami gitu kan. Si sang pencipta lagu ini tuh menjelaskan kalau lagu ini tuh menggambarkan tentang sebuah kedilemaan, rasa sakit hati seseorang ketika kekasihnya tuh berniat memadu kasih atau mendua seperti itu, Sobat Kota ya. Kalau dari musiknya enak, tapi kalau ceritanya langsung ambiar. Ya iyalah, ya apa ya kan, siapa yang mau diduain, Sobat Kota? Oh, dilema. Kalau misalkan udah nggak suka itu ya bilang aja gitu loh kan, so simple gitu ya kan, harus memilih salah satunya, jangan beli dua-duanya, itu namanya maro. Canda maro ya. Tapi kalau misalkan Sobat Kota pilih lagu di program Tugu Pahlawan, boleh pilih lebih dari satu lagu, bisa banget ya. Misal milih TP nomor 5 sama TP nomor berapa, 1 misal, boleh gitu. 5, 1 sama 11 boleh rama, boleh ya kan, boleh pilih satu atau lebih dari satu, Sobat Kota, biar gak salah pilih. Bisa kepoin terlebih dahulu untuk sosial media kita, karena kita udah share ya flyer Tugu Pahlawan tanggal 7 September 2026. Boleh dikepoin di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881, X juga Kota FM 881. Kalau barusan sudah Rahma putarkan lagunya Tembang Gula, karena yang barusan adalah lagu koplo. Kalau mau dengerin lagi selain di TP, bisa di program di Goda dan Pasar Kota, yes. Tapi kalau pengennya yang hip hop ya, Sandrina featuring Cum, ini adalah salah satu lagu hip dut di bawah naungan label Naga Suara, dirilis bulan Juli 2026 yang ada di program Tugu Pahlawan, berjudul Mau Adat Apa. Mau adat Jawa, mau Sunda, terus mau adat apa lagi semuanya. Pasti itu bisa terlaksana ketika bertemu dengan orang yang tepat, Sobat Kota. Dan kalau Anda mendengarkan Kota FM, berarti tepat juga nih, bisa banget memilih lagu yang ada di TP nomor 12 sebagai salah satu lagu pilihan Anda di program Tugu Pahlawan. TP 12.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: telat.
1: Atau yang ini.
2: Uang cinta tersenyi sama kami sandaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
3: TV 1.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bakul Sayur. Lucu ya ceritanya. Rahmat juga ketika pertama kali dengar lagunya judulnya Bakul Sayur, sobat kata unik gitu. Lagu ini tuh bercerita tentang seorang yang dia tuh terus bekerja dan berjuang demi orang yang dicintainya, sobat kota. Jadi bagi si Darboy Gang, cerita ini tuh bukan sekedar imajinasi, tapi juga dekat dengan perjalanan hidupnya ketika dulu menjalani berbagai macam pekerjaan untuk bertahan hidup, sobat kota. Dia tuh terinspirasi dari masa cerita masa lalunya gitu, yang dia pernah berjualan pecel, leker, stiker, ya, dan berbagai macam pekerjaan lainnya di masa lalu. Ditemenin sama sang pacar juga waktu itu yang sekarang menjadi istrinya gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itulah sobat kota yang kemudian si Darboy itu bawa ke dalam lagu sebagai bentuk penyemangat untuk para pejuang rupiah, khususnya pelaku UMKM dan siapapun juga yang lagi mengejar mimpinya. Jadi semangat, ya kan? Mau pekerjaan apapun, mau jualan apapun, yang penting kerjaannya tuh halal, gas gitu aja. Nggak usah malu-malu, sobat kota, ya. Orang kita kerjanya halal. Misal mau jualan bakso, mau jualan es, ya kan? Mau jualan apalagi martabak, misalkan gas aja gitu. Asal bisa membagi waktu, terus juga bisa mengelolahnya, jangan patah semangat sobat kota, gitu deh. Lagunya ada di TP nomor 1 ya. Jangan lupa ketik TP spasi 1, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081705058881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Sama-sama dulu buat yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada juga. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Selamat lama mau siapa yang sudah ikutan vote ya. Yang belum harus vote dulu. Oh, yang lagi di jalan, Cak Ma'ruf lagi di jalan di mana ini? Di jalan kan ya? Oke, ini terima kasih loh sudah mendengarkan Tugu Pahlawan nomor 11. Di jalan mana, Cak Ma'ruf? Hati-hati di jalan ya, Cak. TP 11 untuk lagu jagoannya hari ini. TP 11, Mbak Rahma cek dulu. After sign, boleh. Langsung disiapin sama Rahma untuk lagu yang ada di TP nomor 11. Terima kasih banyak sudah ikutan pilih-pilih lagunya. Ada siapa lagi? Pak Ahmad Nai di Bulak Banteng memilih lagu TP nomor 17. TP nomor 17 itu ada lagunya Meleleh Bahagia, Mila featuring Valen di A7. Boleh dong. Tadi oke. TP nomor 17 siap. Ditungguin lagunya aja ya. Selanjutnya ada mana lagi? Mariana. Katanya dia suka sama TP nomor 9. TP 9 tuh ada lagunya Sabdu. Sabdu kayaknya udah ya. TP 9, coba Rahma cek dulu. Kalau belum nanti disiapin. Oh, udah disiapin belum di play. TP nomor 9 boleh. Iya, udah disiapin nih. Aduh, gimana sih Rahma? Ada siapa lagi? Oke. Ada Inako. Oh, banyak sekali chatnya. 1, 2, 7 apa 12 sama 7 koinnya kok. Ya ampun, ini apa ya, nyepam. Jangan nyepam sobat kota, ya kan? Biar enggak scroll-scroll penyiarinya gitu deh. Kusnadi suka sama lagunya Eri Susan Berkeping-keping. Eh, enak loh lagu Eri Susan tuh. TP nomor berapa tuh? 10 ya? TP 10. TP 10 boleh. Udah disiapin TP nomor 10-nya, ditungguin aja. Yes. Lanjut lagi ada siapa? Siapa lagi? Ya, nanti Rama bakal sapa sobat kota yang ada di interaksi yang lainnya. Ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya
Kota FM 881. Iya, yang benar nulisnya. Kasih koma ya kalau pilih lebih dari satu lagu Sobat Kota gitu deh. Oke, Rama mau putarkan, ini adalah salah satu lagu ya sedih juga. Langsung nadanya langsung turun ketika melihat memutarkan lagu yang sedih-sedih. Ya Sobat Kota, ini tuh lagunya sedih tapi berbahasa Indonesia. Ini adalah salah satu lagu dangdut original dari Rara yang rilis bulan Juli 2026, Anggap Aku Tiada. Gimana ceritanya? Kita dengarkan bersama lagunya di TP nomor 2. Dan jangan lupa kalau suka didukung sekarang juga. TP 2.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
2: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: pesta gudangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: TP 11.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Mereka Keping-Keping. Ini adalah single dari Eri Susan, Sobat Kota, yang menceritakan tentang sakit hati yang sangat dalam karena dikhianati oleh seseorang yang dicintai gitu. Udah menaruh harapan yang besar atau kepercayaan yang besar, tapi ternyata semua pengorbanan, kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan dengan tulus itu justru dibalas dengan dusta, ketidaksetiaan gitu. Apalagi di lirik ini nih, berkeping-keping hatiku, hancur lebur perasaanku. Ini tuh kayaknya terasa banget ya Sobat Kota, menggambarkan hati yang emang benar-benar remuk. Remuk sampai berkeping-keping karena cinta. Aduh, mungkin sampai akhirnya dia capek, kayak apa itu cinta itu, mungkin ya, mungkin. Jadi bagian mudahnya berjanji semudah kau mengingkari, ini tuh menjadi pesan penting bagi lagu berkeping-kepingnya Eri Susan, Sobat Kota. Kadang orang itu gampang banget yang ngucapin janji manis ketika apalagi lagi falling in love, jatuh cinta, terus pacaran pas awal-awal, pas zaman-zaman promosi lah jarane wong-wong ya kan. Tapi nggak semua orang bisa bertanggung jawab atas ucapannya gitu loh. Kok Mas jadi mangkel rahmanya. Jadi di lagu ini tuh si Eri Susan juga kecewa karena harapan bahagia yang dulu dibangun bersama yang akhirnya tuh sekarang sirna begitu aja. Bahkan dia sampai bingung harus membawa dirinya yang penuh kekecewaan tuh kayak kemana lagi gitu loh, karena rasa percayanya tuh udah hancur gitu, sampai berkeping-keping, sampai serak suara Rahma ini. Iya, tapi Sobat Kata jangan lupa ya didukung ya lagu enak ini. Ya, lagu yang luar biasa. Ada yang berpengalaman rasa apa kisah percintaannya seperti lagunya Eri Susan, jangan ya. Semoga enggak ada. Semoga hanya lagu aja, tapi yang namanya perjalanan cinta tuh pasti ada manis, pahit, asam gitu ya Sobat Kata. Bumbu-bumbu percintaan tuh selalu ada. Ya, kita harus memilih ya mana yang dia tuh benar-benar sayang sama kita atau cuman baiknya cuman di awal aja kayak promosi. Ya itu ya cewek apalagi harus melek gitu ya kan. Ada di tempat nomor 10 lagu Eri Susan. Lagu original yang satu ini bisa didengarkan juga di Dendang Surabaya atau Pasar Kota juga bisa banget. Ya sekarang Rama mau sama-sama terlebih dahulu Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di sore menjelang malam hari ini, yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada juga ya. Yang benar apa pilihnya? Inaka VTWP nomor 2 dan 17 lah iya, ya kan? Ada Rika. Rika TP 12 dan TP nomor 1. Lanjut lagi, ada siapa lagi? Sebentar, kepoin dulu siapa yang sudah ikutan bergabung melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, ketemuan sama Socha yang dia vote TP nomor 5. Abah Waisel Samlangan memilih TP nomor 7, ada Tumiem Virgo. TP 6, Albertus Timur dari Jakarta hadir memilih lagu TP 5. Yeni Kartika TP 8, terima kasih buat Dewi Sinta nomor 8. Sabdu dari Sadewo, bisa. Ainul nomor 13, ada Bobo TP 8. Lanjut lagi, Hartono dari Kausen Jakarta Utara memilih lagu TP 6. Britiki TP 14, makasih ya. Cik Di Amberwati TP 7 dan 13. Aji Putu Brengos TP 4. Cameng Mustika Brameng. Nurkolis Mojokerto TP 3. Terima kasih buat Ferry Sutarjo TP 16. Ripto Suasono TP nomor 1 dan 10. Skenario Randy TB10 dan 14, ada Ainul TB2 dan Tumiar Idawati memilih lagu TB nomor 3. Yang lain kira-kira pada demen sama lagu yang mana? Di segmen berikutnya nyapa siapa lagi ya? Wah, jangan kemana-mana pokoknya. Tetap di 88,1 Kota FM Dangdut Surabaya.
1: TP 17.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya. TP 9.

Sabdu, Sabar 2 dari Sadewa. Akhirnya sudah Rahma putarkan. Sahabat Kota Lagu yang satu ini ada di TPN Nomor 9. Ketik TPN spasi 9 ya. Dikirim melalui WhatsApp-nya Kota FM 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat yang sudah gabungan. Ada Reni Rentina, Mbak Reni. TPN nomor 2 dan TPN nomor 6 ya, boleh, boleh dong. Terus ada siapa lagi? Putri Jasun. Putri Jasun, benar, Rahma cek dulu lagunya. Putri Jasun, hari ini gak ada Sun. Gak ada Sun gak tuh? Di dadang aja ya, requestnya ya. Terus ada Selfie, terima kasih sudah ikutan bergabung Selfie 18. Terus ada Dani, selamat malam. Ada M. Rizky Ilham. Ada Tian, Della Puspita. Terima kasih buat Raihan. Ada Rahmat Viking, Ina Aurel, Niki Vianti. Terima kasih buat Cia, Ria Puspita. Ada Ayas Abin juga, Dedi Ardiansyah. Selamat sore menjelang malam semuanya, pokoknya Sobat Kota. Saat lagi Rahma bakal rekap ya untuk vote yang sudah masuk. Buat yang belum ikutan bergabung, jangan khawatir, karena masih ada kesempatan dan waktu juga buat yang belum ikutan pilih-pilih lagunya. Hari ini ada di program Tunggu Pahlawan nomor berapa. Silakan dikepoin terlebih dahulu daftar Tugu Pahlawan tanggal 7 September 2026. Sambil dengerin lagunya Duo Anggrek, yuk berkolaborasi bersama dengan Eko Soul, Senayan Tanah Abang. Hari ini ada di TP nomor 4.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulau cinta disini sama kami saudara api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: PP 15.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
5: Halo.
4: Sesenggukan.
5: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
4: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: TP 16.

Cantik gak harus mahal, ya betul kalau kata Melody Plastika. Tapi butuh cuan, ya sobat kota. Jadi buat beli lipstick, terus juga buat beli skincare gitu kan. Emang ada harga-harga yang terjangkau, kualitasnya bagus juga. Tapi emang butuh cuan, makanya harus tetap bekerja. Kalau pengen cantik, ya juga harus bekerja sobat kota, biar bisa memenuhi semua kebutuhan, keinginan, ya kan? Biar bisa nyalon, biar bisa merawat diri juga untuk diri sendiri, ya kan? Terus kalau udah berkeluarga, ya untuk pasangan juga pastinya, gitu deh. Nah, ini Rawa sudah merekap vote yang masuk ya sobat kota, mulai dari WhatsApp Kota FM, terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, apalagi Instagram Kota FM 881 dan juga X Kota FM 881, semuanya sudah merekap. Dan untuk hasil atau yang mendapatkan dukungan terbanyak di tanggal 7 September 2026 diraih oleh

Selamat untuk TP nomor 8, Gila Dangdut The Virgin, lagu rock dut ini sobat kata, lagunya enak banget dan mendapatkan vote terbanyak. Sekaligus rumah pamit, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Rani Larasati yang menyiapkan atau menemani Anda di Dendang Surabaya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ketemu Rahma lagi besok sore di program Tugu Pahlawan ya. Bye-bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Putri panggung dari Risa KDI ya, dari Dangdut Original, jadi nambah, ditambahin apa ya, ada koplo-koplonya upbeat begitu loh Sobat Kota. Jadi gemes. Kalau misalnya Sobat Kota pengen merapat, yo merapat. Dendang Surabaya malam hari ini bebas pokoknya, mengajak Sobat Kota semuanya untuk bisa bergoyang Dangdut Original sepanjang masa. Jadi ada beberapa lagu-lagu yang sudah Rani siapin. Kalau misalnya Sobat Kota suka sama lagu-lagu Dangdut Original sepanjang masa, boleh request dari yang terbaru sampai yang terlawas. Seperti salah satu lagu favorit Rani nih dari Imron Sadewo. Sembari menunggu Anda yang gabung di malam hari ini, kita dengerin dulu ya salah satu aransemen lagu yang dirilis tahun 2000-an, Aku Imron Sadewo.
1: Mari joget mas di sini rame-rame.
2: Rek, are-are, aku Imron Sadewo dari Moneta Group. Pingin terus dangdutan tak? Rungokno terus pojok paling kiwo F.

0: Awasik, gue enak tenan nih ke, monggo. Jadi kalau misalnya Sobat Kota pengen gabung, silahkan aja di 0315611416 dan juga di 5676923. Ada beberapa yang sudah mengirimkan WhatsAppnya, tapi sabar dulu Sobat Kota. Kali ini gilirannya Rani mau mengangkat nomor telepon yang sudah ketap-ketip. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Mbak Rani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik kabarnya.
1: Alhamdulillah, ini dari Yati Aprilia di Moteng Menganting ya.
0: Iya, ada Mbak Yati Aprilia.
1: Oke, anu apa nih Mbak Rani? Mm-mm. Sebelumnya ini meskipun terlambat ya, saya ini mengucapkan bela sungkawa ya atas meninggalnya ibunda tercinta ya.
0: Terima kasih banyak Mbak Yati.
1: Ibundanya Husnul Khotimah.
0: Amin ya Allah.
1: Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni.
0: Amin ya Allah.
1: Begitu juga dengan Mbak Rani, mudah-mudahan tabah dan ikhlas nggih.
0: Amin.
1: Apa menghadapi ujian ini.
0: Matur nuwun sangat Mbak Yati. Jadi doanya insya Allah tidak ada yang terlambat untuk doa baik.
1: Meskipun saya enggak bisa kesana nih Mbak, saya doakan aja.
0: Iya.
1: Teman-teman kan banyak yang kesana ya Mbak.
0: Iya, jadi dari beberapa pendengar ada yang kesana. Tapi tidak apa-apa, sudah diwakili. Insya Allah sudah nyampe doa-doanya dari termasuk Mbak Yati Aprilia.
1: Amin.
0: Doanya juga saya, buat Mbak Yati, doanya dari Rani juga Mbak Yati semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Ini Mbak Rani, saya ini apa request lagunya ini Iis Dahlia sama Yus Yunus yang supir taksi sama ini ya, Kadis Desa.
0: Boleh, sudah siap lagunya. Ini
1: salami buat Mas Wahid. Mm-mm. Terus untuk Cak Ido, Cak Hafid, juga untuk Cak Dianto Rimbo, Cak Boneng, juga untuk Cak Kasian, terus untuk Bunda Farha, Bunda Sutira, juga untuk Mbak Ima, kedua-duanya ya, terus untuk Cece Aini, juga Mbak Dianda Tiwi, Mbak Prilia juga, terus untuk Pak Satrio juga yang kapan hari juga istri tercintanya juga wafat Mbak.
0: Betul sekali nge,
1: itu teman lama saya itu Mbak. Oh. Pak Satrio itu waktu di Sidoarjo juga pernah kesini orangnya.
0: Iya,
1: saya ya nggak bisa ngelayat ke sana
0: nge, Mbak.
1: Mudah-mudahan Pak Satrio nge diparingi sabar tabah, juga mudah-mudahan istrinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya.
0: Amin.
1: Dosanya juga menjadi apa? Husnul khotimah.
0: Amin. Nggih, terima kasih.
1: Untuk Mbak Rani nggih, mudah-mudahan Mbak Rani sehat selalu nggih.
0: Amin.
1: Sehat selalu, juga mudah-mudahan diparingi jodoh yang soleh.
0: Amin.
1: Mendampingi Mbak Rani nggih sampai apa dunia akhirat.
0: Amin. Ya Allah.
1: Mbak Rani nanti kalau pulang titik DC nggih Mbak Rani nggih.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani sebenarnya gak mau cengeng ya Sobat Kota ya, tapi Masya Allah sampai hari ini banyak juga yang masih mengirimkan doa baik untuk almarhumah ibunda saya. Jadi hanya terima kasih yang bisa Rani sampaikan kepada Sobat Kota yang masih ingat ya. Maksudnya kan ini sudah 2 minggu berlalu, tapi insya Allah doa dari Sobat Kota juga bisa sampai dan juga bisa menyertai perjalanan ibunda saya untuk mencapai amal ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ditenangkan di sana dan keluarga juga diberikan sabar termasuk saya. Kadang apa ya Sobat Kota, ketika kita belum mengalaminya itu sepertinya terlihat mudah. Tapi ketika kita yang sudah mengalaminya sendiri tuh rasanya tulang rusuk kita kayak patah semua gitu. Kayak ini kehilangan sayap kanan gitu. Sayap kirinya masih ada. Bapak masih sehat, tapi ibu sudah dipanggil duluan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi rasanya memang agak timpang. Bagaimana nih rasanya? Bagaimana nih kedepannya nih? Apakah saya masih bisa struggling dan fighting tanpa ada ibu lagi gitu kan? Tapi berkat doa dari Sobat Kota, Rani masih bisa siaran sampai sekarang. Jadi doa-doa baik dari semuanya, semoga berbalik juga doa baik untuk Sobat Kota semua. Wis pokoknya sehat kabeh, lancar semua rezekinya ya. Biar kita bisa sama-sama terus untuk saling menghibur dan juga memberikan tempat terbaik untuk Anda bisa meluangkan stresnya, meluangkan rasa marah, rasa sedih melalui lagu. Lagu yang diputarkan di Radio Kota FM Surabaya. Ada siapa lagi di belakangnya Mbak Yati Aprilia? Monggo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Assalamualaikum
2: Mbak Rani Larasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Penjaringan dengan Mas Wakin Mbak Rani.
0: Habis dari Menganti Surabaya Barat, kita ke Selatan, ke Penjaringan.
2: Selatan, ya betul.
0: Ya napa Mas Wahid kabari?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rani, berkat doa Mbak Rani.
0: Iya.
2: Baik semua Mbak Rani ya.
0: Insya Allah, lek sehat kan enak ya, isak silaturahmi ya. Kapan saja ya di udara.
2: Yang
0: gitu.
2: Penting sehat Mbak Rani, kan cuacanya panas Mbak Rani.
0: Betul, cuacanya ini gak rakno apa yo, wong sariawan, panas dingin.
2: Ada yang pil, ada yang batuk gitu Mbak Rani.
0: Saya itu wong lalar gai, konco-koncoku lu sambat gini. Aduh, aku sariawan rek ngono lala, apa sih mari ma'am apa, gak ma'am apa-apa, ya berarti panas dalam.
2: Angge, enten sing batuk, enten sing pil, macam-macam
0: barangnya. Ono ya sing ngeluh, ngono gara-gara, iya gara-gara weekend wingin, anang dinang di, cari ya apa.
2: Kan dari awalnya barangnya kan,
0: betul.
2: Kowana,
0: betul.
2: Jadi kondisinya orang-orang kan gak bisa. Gak sama, ada yang kuat ada enggak.
0: Nah ya, gitu. Betul, sesuai imun masing-masing.
2: Betul Mbak Rani ya.
0: Iya, ini tadi sudah ada request supir taksi dan gadis desa. Kalau Mas Wahid iya. Mau disiapin lagu apa?
2: Lagunya dari Elvi Sebuah Nama.
0: Sebuah ada, Nama, Rani, ya. Ada, sudah siap.
2: Mau salam-salam Mbak Rani ya.
0: Nggih, monggo.
2: Salamnya yang barusan masuk tadi Mbak Yanti Aprilia.
0: Iya.
2: Tak solikin gelosor Bunda Farsa Ningrara, Cak Samsul Hadi, Bunda Rida, Mbak Ella, Mas Aditya, Cak Yanto Rimbo, Mang Ujang, Cak Ardi, Cak Rohim, Cak Satrio, Pak Sugeng, Mbak Putri Widayanti, Cak Ali, Mbak Ima, Cak Agam, Mbak Jaina, dan semuanya ada. Buat Mbak Rani Larasati, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Amin.
2: Terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho lapo sih, wis ayu-ayu, mari ngono isok foto bareng pocing iki lho. Untung aku arek gak wedian iki. Terima kasih Mbak Putri Widayanti. Salamnya buat Pak Wahid dari Penjaringan yang barusan on air, kemudian juga ada Pak Sugeng Denpasar, Cak Rembo, Mang Ujang, Ardi Rungkut, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mas Hari di Sambi Kerep. Ini lagunya Lautan Madu sudah tak siapkan karena kebetulan ini di request oleh Mbak Putri Widayanti. Ada Mas Besba. Selamat malam kakak penyiar dari Cipawon Bukata Japur Balingga hadir. Waalaikumsalam wong ganteng. Monggo lagunya apa ini? Ada juga Rika Herlina lagunya Mutiara Retak. Salam gawe FKS Tuban, Mojokerto dan Nusantara. Terima kasih Rika Herlina. Apa kabar Taufik? Ada juga Bapak Sukaryanto, selamat malam dari Petemon hadir. Salamnya buat semuanya aja beres kangen gawe Mbak Rani salam kerong. Ono Mas Agung dari Kali Santri, lagunya Malam Terakhir seperti biasanya lho, lek ngetik salam iki ngerakno penyiar Vertigo. Satu lagi ya, ada siapa nih yang on air? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya suai sehat walafiat Pak Rofiq.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Lah iki. Untung aku wis titip ning Tari iki mang. Deloken. Iya, saestu. Dadi iki mang aku Rahma ngene, heh, Mbak apa? Iki marene ning Tari OTW siaran cak ning ngarepe tuku mi pangsit jare titip ta ngono. Akhirnya aku ngomong, "Titip, titip."
3: Wah, gak mempan ini kula.
0: Ora, mboten mempan soalnya napa mi pangsitku dalam perjalanan ke Citanduwi iki. Kurire ning Tari dhewe. Yo ala. Nggih, nggih, nggih. Dadi gak sih dhewe ngeming. Dalam.
3: Jenengan tadi lho ngomong lagi bunda rada brebes miling ngono malah aku eling-eling Mbak Rani.
0: Lah nggih, tapi ya memang apa ya namanya? Kadang kalau enggak belum mengalami kan mungkin mengalami iya, kehilangan betul. Orang terdekat itu kayak iya wis paling mek sedih ngono tok. Tapi ketika kita yang mengalami itu rasanya kayak seminggu iya. Itu kita mikir mau ngapain ya? Kok bedanya banget ya kerasanya ya gitu.
3: Saya ngawang-ngawang
0: loh. Iya, makanya. Betul. Jadi memang butuh proses ketika ada yang ngomong, "Halah ngono ae sedih wis garise lho." Ya iya, memang semua itu memang semua memang takdir gitu loh. Tapi kadang memang setiap orang kan prosesnya berbeda-beda. Betul.
3: Memang apa sesuatu yang paling menyakitkan tuh kehilangan orang-orang tersayang.
0: Okay.
3: Tapi ya kita harus mupus gimana lagi memang nggak punya, nggak ikut punya.
0: Betul, nggih, okay. Saya itu termasuk.
3: Ya ditahan.
0: Nggih, okay. Jadi hanya berdoa yang terbaik. Kemudian juga kita sendiri juga harus jaga kesehatan supaya tetap sehat. Apapun, gitu. Apapun harus tetap melangkah kembali. Nah itu. Iya, kayak judul lagu ya.
3: Lakon opo ae dilakoni.
0: Nggih, saestu. Lah ini ki enake lagu apa ini?
3: Karo eling-eling tadi jenengan gara-gara aku mari eling istri salehae.
0: Oke, nggih. Istri saleha. Salamnya buat siapa niki monggo?
3: Yang baru turun tadi.
0: Ada Mas Wahid Penjaringan kalian Mbak Yati Aprilia menganti.
3: Penjaringan. Salam kenal saking Pak Rofiq Manu Anwetan.
0: Nggih.
3: Mbak Yati Aprilia nggih.
0: Nggih, leres.
3: Mbak Yati Aprilia salam kenal Mbak di Nganti, Mbak.
0: Nggih, di Menganti.
3: Nggih, salam kenal saking Pak Rofiq Manu Anwetan. Dan buat semuanya saja salam sehat dan bahagia.
0: Nggih.
3: Selamat menikmati suaranya Mbak Rani.
0: Nggih.
3: Yang 134.
0: Gak ada duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Luar biasa ini dulur-dulurku kabeh. Iki lek tak terusno iki diangkat telepon terus iki. Gak laku-laku. Pripun? Iya, karena memang antusiasnya banyak sekali ya Sobat Kota. Jadi besar harapannya dari Sobat Kota juga sabar ketika masuk gabungan kok belum bisa terpencet begitu satu-satu. Tapi karena memang antusiasnya ini sudah rame meskipun sampai di menit ke-26. Ya wes, ada sedikit kejutan juga. Rani mau nyanyi ya. Lama pasti dengerin Rani gak nyanyi di Dendang Surabaya. Tapi setelah jeda komersial break berikut ini.

cincin emas permata kau tukar dengan diriku. Spesial buat sobat kota yang lagi mendengarkan Dendang Surabaya. Live version cincin kepalsuan dari Rani untuk semuanya ya. Salam sayang dari Citandui.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Halo, saya Lesidi Academy. Anda sedang mendengarkan Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.
3: Dan

0: Terkesan nganterin kita ke menit 02 lepas dari jam 8 malam Sobat Kota. Luar biasa suara dari Lesti ini, istri dari Rizky Billar ya Sobat Kota. Terima kasih banyak untuk Cak Samsul, request renungkanlah, titip salamnya buat Bunda Farha, Bunda Lili Margo Mulya. Ada juga Mbak Ima Ngesong, Bunda Rara Manuan, Bunda Eli, Pak Wahid Penjaringan, dan juga Mbak Toyibi. Mas Misbah, terima kasih dari Cipawon, Bukataja, Purbalingga tadi ya. Terus juga ada Mbak Wati di Sambikerep, selamat malam. Request lagunya Tidak Minta Oleh-Oleh, Oleh-Oleh judulnya ya. Oleh-oleh dari Bunda Rita, salamnya buat suami yang lagi kerja di Bali. Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya. Nge Mbak Wati, malam. Pak Jono dari Gresik, lagunya Gubuk Bambu. Titip salam buat Putri Samsul yang ada di Tretes. Nikmatul Hoiriah Lamongan, Bunda Lili Margo Mulyo, Mama Eli Agustince, Ami Wibowo, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto, dan juga dari Rini Setiawati yang hadir dari kawasan Bandung. Terus juga ada Yoko dari Tegal, terima kasih. Mas Aditya Mahesa, lagi sibuk rewang Mbak Rani. Lagi gak on air dulu, tapi monitor. Terima kasih Ayi Munajat juga, selamat malam. Ayi Munajat ini hadir ini. Rini Setiawati juga dari Bandung, lagunya Asmara Kelapa Muda. Titip salamnya buat Mia Apsari di Bandung, Abi Roy, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Mama Eli, Pak Jono Ratna, Restu Wilujeng, dan untuk Yeni ini. Yo, ada siapa lagi yang on air? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya, Kota FM dangdut banget, Indangdut Surabaya.
0: Syahdu banget. Nggih.
1: Syahdu banget.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Ran.
0: Nggih.
1: Sehat ya Mbak Ran?
0: Alhamdulillah sehat. Wis muka-muka jenengan juga sehat.
1: Iya, barusan mencangkul ini tadi Mbak Ran.
0: Oh malah, alhamdulillah.
1: Ya mulai sudah 2 minggu enggak masuk mencangkul gimana? Ya mencangkul
0: aktivitas
1: ya,
0: lagi.
1: Ya apa?
0: Sama kayak Rani kemarin. Jadi makanya tadi di awal opening tadi sempat ono wong-wong ngomong ini. Aduh. Apa ku jenenge Mbak Rani bahas aku akhirnya melok berabak pisan jarene ngono.
1: Iya tadi juga gitu. Ya apa ge siap lalu. Ya ngomong nih.
0: Iya.
1: Ada sing berduka, ada sing siap wis gak siap-siap gak aduan. Ya namanya teman reskon itu kan gitu, menghibur ya.
0: Jadi hidup tetap berjalan, ini memang semua harus kita lalui. Jadi kuncinya sekarang kita harus belajar terus untuk rasanya ikhlas dan sabar meskipun berat. Betul.
1: Yang penting kasih sehat, kuat, semangat.
0: Insya Allah.
1: Semangatnya itu semangat kerja kan. Kita manusia hidup kan diutamakan kerja kan.
0: Betul.
1: Ya
0: betul. Karena apa? Karena kita juga butuh tanggung jawab kepada keluarga yang lain gitu.
1: Dituntut kebutuhan yang lain itu.
0: Iya betul sekali.
1: Kita request lagu iki ya Mbak Rani.
0: Napa?
1: Beban Kasih Asmara kalau
0: mantap.
1: Ada yang versi cowok ada lo ya.
0: Lagunya juga lama enggak pernah terputar itu. Beban Kasih Asmara nggih.
1: Aku dulu pernah dengar di mana, di Madura sana Mbak Rani. Iya di FM apa itu, warung apa itu.
0: Lah iya, kok enak ya ngono.
1: Iya gitu kan, aku sama teman-teman 80 itu kan sering jalan-jalan tuh. Mengenang masa tersilap-silap jadi.
0: Beban Kasih Asmara saya carikan, ya. Monggo salamnya buat siapa
1: salamnya
0: ini?
1: Salamnya tadi ada

0: Taufik ya. Selamat malam. Juga ada Mbak Aprilia. Juga selamat malam. Juga ada lagi Bunda Fatona yang di kawasan Buduran. Selamat malam.
1: Selamat
0: juga
1: malam.
0: Ada Kak Solikin. Juga saudara-saudara saya yang di Madura. Selamat malam semuanya. Juga ada Pak Sugeng, Pak Jono, juga Mas Ali dan semuanya saja Mbak Ran. Ya,
1: siap.
0: Salam sehat Mbak Ran, selamat bertugas.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Assalamualaikum Mbak Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar ya apa?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Pangestu.
2: Alhamdulillah,
1: jenengan gimana juga kabarnya?
2: Kabar ya api-api ae, padha kabeh wae.
1: Tekon di.
2: Dinobleng kak. Wektu nek ayo iki bonjo iki mah.
1: Nah, blonjo nang di ae.
2: Nang Gresik.
1: Nang Gresik. Oke. Berarti anu gak setor mebel nang di-nang-di.
2: Atan blonjo kayu.
1: Blonjo kayu tok berarti anu dino iki.
2: Dino sampe mulai manggrep oleh laut iki mah.
1: Oh, alhamdulillah. Sudah makan siang ya, Mas Ma'ruf?
2: Sudah.
1: Sudah, alhamdulillah. Wis pokoknya tak dungakno lancar terus rezeki ini.
2: Amin.
1: Amin. Lagune nopo iki tak siapno sik.
2: Lagu nang penak ya.
1: Apa sing enak iki? Monggo.
2: Gaja, cincin kawin.
1: Cincin kawin, tak siapno. Salami gawe sinten iki?
2: Salami buat semua ana jabes barani. Buat kota FM. Plus semuanya.
1: Siap, nggih.
2: Tak pulang hati-hati Mbak Rani.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ma'ruf dari Benowo yang request lagunya Cincin Kawin. Yo, cincin dikit, cincin kawin. Udah tak siapin ya. Langsung aja wes dulur-dulur. Ada Beban Asmara versi cowok, sesuai request dari Cak Selamat Satrio Basuki.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk terus, Rani coba putarkan kembali ya Sobat Kota. Ini tadi ada jaringannya yang terputus sebentar tapi sudah masuk kembali, alhamdulillah. Yang streaming aman kah? Kasih tahu Rani deh yang streaming bagaimana. Ada Halimatus Sa'diyah malam hari ini yang juga hadir dari kawasan Yogyakarta. Terus juga dari Tos Wasono seperti biasanya dari Pakal. Selamat malam, titip salam ke Pak Abu Gedang, M. Rois, Pak Jono Mbahkung, Fajar Yulianto, Hermawan, Aditya Mahesa, Socha, Cahar, Bedidi Kembaran, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Terus juga ada Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian ada Yeni Kartika dari Mama Kori, Medan, Sumatera Utara. Terus juga ada Rohyanto dari Demak, lagunya Malang, Bang Billy Bangkrut. Jangan lupa hari ini hari Kamis, bukan Rabu. Iyo, ya apa? Hari ini hari Senin saja nih, kok iso lo ya. Salah ketik iku mang. Iya, salah ketik, Masya Allah. Selamat malam, ada Cak Sur absen aja Mbak Rani nge, Cak Sur matur nuwun. Terus juga ada Bunda Ani Bohai, streamingnya aman, alhamdulillah, terima kasih. Soalnya barusan ada perbaikan peralatan ya sedikit, jadi mangkane backsoundnya melaku, aku gak iso opo, gak iso ngeklik soalnya komputernya sedang di maintenance oleh IT. Tapi alhamdulillah ini sudah baik dan sehat kembali. Siapa yang beruntung, aku mau sapa lagi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya apa sehat?
0: Alhamdulillah pangestu. Iki mang komputer sing gak sehat, rada error trouble.
1: Lah iya tak ngene lho, iki nang di keturut ayo opo.
0: Mboten, jadi komputernya tadi itu buat searching lagu sama streamingnya itu agak mbambet.
1: Oh,
0: ceritane. Terus mungkin ya biasa lek komputer iku apa ya? Ada beberapa virus yang setiap saat memang kan harus dibersihkan. Iyo, mangkane iki mau. Ayo Mas Niko, tak oyo-oyo. Ayo Mas Niko, iki selak lagu, iki entek iki mari.
1: Tapi jadi ku mang repot ra apa tadi tinggal nang di tayo.
0: Boten. Jadi alhamdulillah ini tadi juga katanya teman-teman streamingnya juga enggak ada masalah, sudah aman. Sakno sing ado-ado lek streamingnya sampai mbambet iki.
1: Oh iya Mbak Rani,
0: iya, karena kan pendengarnya kalau yang hadir di Facebook iku rata-rata luar daerah semua. Nggih. Iya, lek Cak Rembo luar daerah iki rono nang griyane Cak Rembo kudu nggae paspor.
1: Oh iya, perbatasan Mbak Rani.
0: Iya kan?
1: Ambek Gresik. Paling 100 meter Mbak Rani.
0: Iya, makanya itu.
1: Lagi aku tunggu tahu tek nang luar kota ngono
0: ae. Luar kota tenan, Masya Allah.
1: Iki tahu tek tok iki.
0: Turung lek liburan tambah nang luar daerah temen. Nggih.
1: Iya. Monggo. Lagu
0: apa?
1: Cincin Permata Biru ae.
0: Oh iya, tambah suwe gak tahu diputer iku.
1: Iya, Cincin Permata Biru. Wis iki kan waktune mepet ya. Ayo rame. Semuanya aja duluan sak lawas iki pas lara selalu dimudahkan rezeki.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun, boleh gak dia lagi doa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang sudah bergabung dari Facebook juga. Podho Cak Gianto Mbak Rani nek durung maem rodok suwe loadinge jarene. Aku bisa, lek durung maem ya loadinge suwe. Kayak komputer iku mang. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, alhamdulillah bisa gabungan.
2: Karen-karen salah.
0: Lah iyo, karen-karen gak apa-apa. Ono intisarine ku kan kari-karian.
2: Oh ngono
0: nggih.
2: Cak Wahyu, piye kabar Cak Wahyu, aman?
0: Lah iya, aman.
2: Aman jare Cak Wahyu kan. Los kate AU e e o.
0: Iya.
2: Rewel jare ne.
0: Mbok iki sik tak zoome iki sik, makmu apa iki? Waduh, pecel. Ayo.
2: Aku sik digelek ndo pakane, C.
0: Lah nggih, berarti belum makan malam ini berarti.
2: Belum, masih beli.
0: Iki mang lo aku pesen apa? Pesen mie pangsit lo nang ning tari iki mang.
2: Ya Allah. Ayo, dhewe tak gawe nemi ayam balungan.
0: Iya ya, kan bundaane kapanane? Anu, napa iku jenenge mas ayam balungan mie ayam.
2: Nah, iku kan iku lak request nak kanak children yo.
0: Nggih. Berarti lek request nak kanak gede.
2: Oh, nak kanak gede iki sembuarang arep.
0: Lah iya sembuarang arep apa meneng wis lek mambu-mambu bakaran ngene kok bae. Yo.
2: Cui gak bakar iki Je soalnya Je.
0: Lah nggih, wis insyaallah bisa bakar-bakar bersama nanti lain kesempatan.
2: Iya. Oke.
0: Okay. Amin.
2: Aku gak njuk lagu. Sakno sing liyane sing penting aku iso mlebu kangen mbek penyiare iso cuap-cuap
0: ngono. Amin.
2: Wes salame buat semuanya yang lagi pantau 88,1 Dangdut Surabaya.
0: Amin.
2: Sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Begitu juga buat jajarani. Selamat bekerja. Semangat. Yuk, assalamualaikum.
0: Nek, durung maem. Nah, iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jare ne sapa iki jenenge Cak Sur? Nek durung maem lo dinge suwe Mbak Rani. Matur nuwun Bunda Ani Bohai sudah gabung. Ada juga Risma Sucianti Denang Surabaya hadir dari Balungsari Praja 139. Lagunya Dua Cincin Kalau Nututi nggih Mbak Risma. Ada juga Mbak Putri hadir streaming Aman Jaya B207 hadir. Nggih, Bunda Ani juga pakai streaming ini Mbak Putri sama. Ada juga Mas Havinda. Apa sih iki Mas Havinda? Nggih, Mas Havinda, terima kasih banyak. Siap. Sampean kirim no lagune ae, Mas. Wis gak usah kirim surat pencatatan ciptaan. Tapi ketika memang lagunya jenengan itu masuk sesuai kriteria dan juga kualitasnya bagus, pasti lagunya jenengan saya putar di sini kok. Aman ae, aku ya podo-podo pencipta lagu kok, Mas.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dengan berakhirnya tiada kata berpisah, Rani juga harus berpisah, tapi jangan khawatir, besok Rani hadir lagi ya Sobat Kota di jam dan program yang sama, karena sesaat lagi akan ada Cak Ning campur sari Koplo Gending Kota FM. Semangat terus untuk berkarya, semangat terus untuk berusaha, semoga berkah baik untuk kita semuanya. Sampai jumpa.
1: Mbak Uti kepingin ngerungokno lagu Langgam campur sari terus koyok tayup-tayup nguniku nang radio apa ya sih ono tanduk.
2: Loh, ono mbak, sing ini kisah lagu ne.
1: Loh, kok iki lagu ndok? Oh, wong tuwek dikai dolanan.
2: Yo yo mbak, iki lagu ne.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Pondok, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu kemasih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Yo yo yo yo. Oke, wis payai lalur dolor. Ketemu mana kepangi male wonten caning campur sari koplo kene Kota FM. Yo iki yo yo iki. Sing dinteni ya monggo gabungane kula tenggong nggih. Mangke mangke mangke sabar sabar. Kula tenggong ngantos jam 11 iki kan. Cari tari ning tias.

0: Di Kota FM, dangdutnya Surabaya. Sukang talut telur, ya sukang pepangen male ketemu mana ke lor, lor, lor. Gak kangen ta? Gak kangen karo dulur-dulur, wis suwi lama ya. Long time no see ya. Nek gak nanggone caning ya toh. Gak iso berkangen-kangenan, meluapkan rasa rindu, rasa kangen yang sudah menggebu-gebu. Ya, memendam kangen sekian lama. Sekian lama. Sepenting sehat ya, Lur? Sehat nggih? Alhamdulillah. Seneng aku ngene iki ya. Caning.
1: Caning.
0: Yuk.
1: Rambut sari.
0: Yuk.
1: Bobo gending ya iki, ya iki.
0: Alright.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar ya, Bo?
0: Alhamdulillah sehat. Sampeyan ya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Wis entek ta tahune?
1: Tahune libur 2 hari, Mbak.
0: Oh, libur.
1: Iya.
0: Oh, alah, iya iya.
1: Capek.
0: Oh, ngono ta. Iya kesel bareng.
1: Sorot putai. Sorot putaian.
0: Oh, ngono ta. Ya. Iya, lagune apa?
1: Lagu ini penak ya.
0: Nak kabeh.
1: Nak kabeh.
0: Iya.
1: Wis jalan nyar ae.
0: Jalan anyar. Aku sebatin yeah. Aku mau. Nek gak dalan anyar si Dorondo. Ya si kulurut tok iku.
1: Wis rene nek ape ae. Sampeyan iki.
0: Oke, salam.
1: Salam kuwabe buat Kota FM.
0: Iya.
1: Terus semuanya. Heeh. Oke, lah pulang yes. Hati-hati, Mak. Ya, pulang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ma'ruf, amin. Kawantan Benowo sudah hadir. Mengawali program Cak Ning malam hari ini. Cak Ning. Ya, radionya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kayak iku Aziz. Kayak Aziz malian ta iki. Bapak nang besok balik malen kok.
1: Sampeyan nunggu diae wala.
0: Nang ora nang kene ngene lho, Pak, Pak golek iyae. Oh jelas ning kene ngono.
1: Minggu wala. Di posting tapi wongi gak ono.
0: Oh, cari sapa? Meru. Meru. Apa apa? Saya gak nang studio.
1: Bali foto lawas iki wae.
0: Foto lawas. Oh, ya apa rek foto lawas. Ya ngene iki lho, tanpa bukti, ya kan? Harus dibuktikan dulu. Ngono, teko nang studio kudune.
1: Curve.
0: Ya iya. Aku kape kok harus dengan bukti. Ah, apa bagian ta, bagian ta. Kok yo wae. Iya, alhamdulillah sehat.
1: Walah, gue wae mari tanggapan bareng.
0: Ya iya nang kono ning kene. Iso. Iya toh. Iso mrene iso mrono. Langsung.
1: Gorong saiki bareng nih.
0: Apa toh?
1: Lah nggih durung saiki bayarane dina kan iki lak siaran dia berarti bayaran double-double.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih.
0: Syo.
1: Anu mawon. Dewi cilik suci mawon ning.
0: Nggih. Monggo salam.
1: Salam e damel mangujang. Dari sabi terem cak surya samsuri ke Brown terus apa nanti Pak Rusti. Pak Toto sampai jumpa, Bang Ucok, Cak Jumadi, Cak Soliki Belotor, Cak Zainal Pera, Cak Wahid Penjaringan, Cak Kasian, Cak Miskan, Cak Diti, Bang Eros, Mas Rizang,
0: Cak
1: Eru, Cak Samsulati,
0: jenenge dulur-dulur ku kabe paling tidak itu harus dihafalkan ya minimal sehari itu 5 terus mari ngono hari berikutnya 5 hari berikutnya 5 ngapal
1: Kamu
0: no iku lho
1: diapi di
0: ben
1: tadi
0: ben
1: sira
0: gak akeh akeh
1: mang
0: langsung sekaligus
1: Oma Mami
0: diapal no
1: Badria
0: iku apeh ngono dadi
1: Mbak
0: sithik-sithik nek
1: Yati
0: ngapal no
1: Mbak Wulan
0: semampunya ngono dadi kok suwe-suwe iku ya weling
1: Mbak
0: wake
1: Widi
0: kayak
1: Mbak
0: Pak Kiyanteng
1: Yanti
0: ini iki ya ngapal
1: Ega
0: wisan ya dadi
1: Berdian
0: kuabeh ku tercakup
1: terus
0: ya
1: Mbak Erlang
0: tercantum
1: Mbak Ino Mbak
0: semuanya
1: Santi
0: mencakup
1: Mbak Putri
0: kuabeh
1: Mbak
0: roto
1: Lidia
0: ya
1: Mbak
0: dari
1: Lidia
0: Sabang sampai Merauke
1: Mbak Lili
0: wis
1: Mulus
0: kebagian kabeh ke
1: Marco
0: pojokan
1: Mulyo
0: kono pojok
1: Mbak Yati
0: kulon pojok
1: Aprilia
0: etan pojok
1: Mengerti
0: kidul
1: Mbak Tati
0: pojok lor
1: Bungan
0: tengah-tengah bareng
1: Setiai
0: yo ndukur
1: Bunda
0: ngisor iku
1: Selamat
0: kabeh keneng ngono dadi
1: Boyo Mawon
0: sekroso kabeh soalnya
1: Kakroso
0: kuabeh
1: yo
0: entuk
1: Kakroso yo
0: kabeh ngono lho
1: dijuli
0: kebagian kabeh mergo yo mau wis
1: Oh
0: diapalno
1: bener
0: kabeh dicatete kabeh sepiye diapalno Pak Gianto nek sinau seru wegep Pak Gianto iku sampun ta Pak
1: ngopo ngene sampun ning ngono apa yo mau
0: wis dibae
1: Selamat
0: iki lho Mbak Ika lho
1: Taman ngerem terus ae.
0: Duh, kan aku menjelaskan, menerangkan aku, ngono lho. Pak Gianto jangan lupa makan cari Mbak Ika.
1: Wah.
0: Aja dieling no, Mbak Ika ngene sakjane. Pak
1: Lah
0: Gianto,
1: Lah kok
0: ini
1: mati?
0: Sekarang sesi berapa? Ngono.
1: Lah kok melo-melo ilmune yo Mas Rizal lho.
0: Aja.
1: Lah iya, melo-melo Mas Rizal ilmune.
0: Iya. Nulari.
1: Nggih.
0: Nggih, sampun.
1: Oh, kok baik. Ah, baik gagaman niku. Nggih, pun tuwa ya mawon ning kula ngawasi kamane dari sak selalu dumadakan rezeki.
0: Amin.
1: Ya mantu hati-hati pembacaan amin.
0: Woi.
1: Nggih, pun baik gati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjut maling nggih, wayahe kula nggelar dagangan rumiyin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Masih di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Nggih, matur sangat dulur-dulur ingkang tasih pinarak wonten caning sampur sari koplo kene Kota FM. Yo iki. Tembange jan to jos tenan nggih. Muncrat tekan kene, riri apa riri. Ben ngelilir kabeh kok saya nyamene lho ya saya sore teklak tekluk seliat seliut ya. Kok seluruh riri kata isuk mau lah nyambut gawe lah iya aku panjat jenis nyambut gawe dari sepangga ya keselis lumrah wajar ya normal ya. Tapi pokoknya jangan sampai nampak gini ya lirwo ya atau jangan sampai melupakan untuk menjaga kesehatan itu sampai lali kesehatannya dijaga ya. Iki yo se cuacanya masih sangat ekstrim seperti saat ini ya. Se ekstrim banget ya pemana ya ada kabar ya niki wonten semburan abu vulkanik ya saking anak Krakatau anak gunung Krakatau ini kan erupsi ngoten ya atau nyebar ngantos wilayah Jakarta lan sakupenganipun ya. Iki perkiraan ge malah ngluwi wilayah Jakarta lan sakupengipun ge iso-iso menyang tanah Jawa lan sakupengipun. Ge semoga-moga baik-baik saja ge, tapi jeneng waspada ge. Iya, yen apa iki tuku masker ya. Ngaten ge, semoga-moga baik-baik saja nang rampung ngaten ge. SKP selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Menikmati tembang-tembang saka caning ya, sanese menika saged napa ya oleh hiburan ya to. Ya sakaro ngeluri ya. Nguri-uri budaya Jawi. Mau pancene kan ya Indonesia kan kaya akan budaya, tradisi ya, legenda, cerita rakyat. Terus ya diwarisnya turun-temurun ya saking nenek moyang. Terus memang ceritanya itu diwarisnya dari generasi ke generasi. Ngoten iku nggih terus nomor iki lewat tradisi, ngoten secara lisan, ngoten nggih. Terus ya dilestarikan ya ana sing apa iki nganggo ritual nggih saben daerah kan beda-beda. Ngoten nggih. Terus ini kalau lagu iki mah. Nah, tembang iki malah Dewi Kili Suci. Iki ana ceritane. Dewi Kili Suci kisah singkat iki nggih ana secara singkat Dewi Kili Suci niku asal-usul putrine Putri Raja Airlangga saking Kerajaan Kahuripan wonten Kediri mriku nggih putri sulung ayu banget nggih wong jenenge Putri Raja nggih to ane kan critane iki niku Dewi Kili Suci niki jeneng asline Sang Dewi Sanggramawijaya. Oh, ternyata sakjane kan pewaris tahta to Kerajaan Airlangga, tapi milih dadi pertapa ngoten lho, memilih hidup suci. Ngoten. Terus ya kisah niku wonten gandeng cenenge utawi wonten hubungane kalian asal-usule Gunung Kelut wonten Jawa Timur. Ngono, ya kan. Dadi biyen iku ana sing apa iki konon nggih. Ya ana sing jenenge Lembusura nggih. Lembusura iki kan sosok apa iki manusia tapi berwajah lembu. Tapi ya sakti iki ngono lho, pengen banget niki ngelamar Putri Kediri niku wae Dewi Kili Suci sing cantik jelita mempesona. Kayak kata-kata Mas Aditya ya. Ngono. Tapi Dewi Kili Suci niki arep nolak iki kan apa iki sosoke kan gegirisi atau menakutkan to. Dadi Sang Dewi niki wae mikir-mikir ngoten lho. Arep nampa lamaran iki mikir-mikir ngono. Terus ya arep apa iki nolak iki piye? Pokoke gelisah ngono. Ngoten nggih, mergo ya Lembusura iki duwe kesaktian sing wah ngedap-edapi niku luar biasa. Dadi yang ditolak iki kok dikhawatirkan nggih kok dampake kan ya ning ngene kerajaan nggih ana kerusuhan lho. Dadi berpikirnya seperti itu. Akhire Dewi Kili Suci niki nampi lamaran tapi wonten syaratte. Pokoke Lembusura niki kudu iso gawene sumur nggih wonten puncake Gunung Kelut mriko. Lah wong jenenge Lembusura sing wong sekti kaya ngono ya langsung set wet demi sang pujaan hati nggih. Nah kon gak no sumur loro sing siji niku sing ambune wangi sing sisine ambune amis ngono iku. Lah ternyata kan ya gak apa iki wis gak mikir engko perangkap menapa ngono ya. terus digawekno ngono dadi Dewi Kuli Suci lah ya kaget to lho. Ternyata iso ngono lho ya. Ternyata ya rampung ya. Nah, padahal ya apa iki kan mustahil ngono lho ya. Tapi akhirnya Dewi Kuli Suci mau duwe rencana njebak Lembusura ganti menimbun ya, to nguruk diuruk ngono, diuruk ning ngene sumur iku mau. Terus mari ngono Lembusura kan ya kurukan to. Ngono terus mari ngono. Nah, si Lembusura dikelak ngamuk to. Nah, terus mari ngono apa iki ya kaya nyabdo to mengutuk ngoten niku. Nggih. Bawangku Masyarakat Kediri lan sakku penganipun to Masyarakat Kediri lan sekitarnya iki bakale iki ana malapetaka sing gedhen-gedhen nggih saben beberapa tahun sekali nggih. Lah niki sing pinercaya asal usule letusan Gunung Kelut ngoten niku nggih. Nah, niki kan terus Sang Dewi niki kan akhirnya ku kaya getuni ngoten lho nggih. Nah, terus akhirnya gue menebus kesalahan niku akhirnya Sang Dewi niku mertopo to bertapa dadi pertapa terus nggih mboten nikah sampai akhir hayate ngoten niku ugi gue memohon keselamatan nggih ben aman ngoten saking letusan Gunung Kelut ngoten niku dadi nggone mertopo to semedine Dewi Suci niku wonten beberapa tempat nggih sing terkenal niku wonten Gua Selomangleng nggih Kediri iki wonten Candi Pertapan Gunung Pegat Blitar. Ngoten dulur nggih sekilas bagi legenda Dewi Kili Suci ya. Nggih matur sangat dulur-dulur ya. Catet ya, gua nek ulangan kok waktu itu ada pertanyaan nih ya. Siapakah yang memerankan Dewi Kili Suci pada Ludruk Merdeka dengan lakon Bapat ala Surabaya mabengi. Tari ning dia sing apa iki memerankan. Iki ya nana mabengi ning gone Ludruk Merdeka niku nggih. Ada pas ning kampung Kandangan kali kampung Prokrembangan niku pas cerita niki Bapat Alas Surabaya utawi legenda Joko Jumput nggih asal mulanya patung Joko Dolok ngoten nggih. Oh, apa ya niku mangke saged ditonton nonton CTV nggih. Matur nuwun sangat dulur ingkang sampun pinarak ya sapa iki? Iya. Ki Mbak Putri ya. Oh iya Mbak Putri Widayanti Cak Ning. Putri Dayanti hadir nggih masa Ditya lagi rewang. Papa Pisang Pak Jana Tamri Bendali Lima Rego Mulya Cak Salin Delaser cari mau hadir Ramang Ujang matur nuwun nggih sami-sami cari salam ngono ta sareneng ya jangan lupa makan jaga kesehatan ya ya ya Caning
1: ya bacaning ya campur sari koplo kendeng kota FM. Yaiki iya. Lepas Rembo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai.
0: Hai juga.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. How how?
1: Hai juga.
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama gak kap.
0: Iya. Walah sih sawulan tak kira seberang tahun. Ngono mbak. Nah, terus tapi berapa
1: abad? Pole.
0: Iya ta? Ah, tenane.
1: Enggak tenan-tenane.
0: yes, pokoknya sepoda sehat ya.
1: Alhamdulillah, gimana pulang dari latihan.
0: Latihan apa, Rek? Latihan dansa?
1: Iku lho Mbak Tari, mene di GK Deso Mbak Tari.
0: Oh, ala iya toh, ini kono,
1: kurang rong minggu, nari.
0: Sampai nari?
1: Iya.
0: Nari apa Mbak?
1: Cari nari balet.
0: Masa Allah, penari baletnya Mbak Aini, bayo.
1: Atau yang biasa ngelak kocong nih.
0: Hehehe. Tadi Cinderella lah. Iya. Aja sampai carry lah, nak biasa ngelak kocong. Gue ditemu.
1: Gue tak wadah kira sekian. Gue
0: ditemu cari sal ya, boh.
1: Lah,
0: mari ngono.
1: Ketemu Mbak Carisel, aku lak ya wedi.
0: Loh, iya aku tuh ditemu Cak Rizal terus mari diterno, jangan lupa makan, jaga kesehatan, sampean ngono kok.
1: Ya, teman. Ya, alhamdulillah nek sing ngelingno ngono lho Mbak Tari.
0: Iya, bener.
1: Heeh.
0: Kan berarti kan iku berarti kan perhatian, yo.
1: Lah. Kadang ngono ana pegaweane akeh gak ngreken mangan, gak ngreken ngombe.
0: Iya, ndarne golek duit ae.
1: Mari ngono to tak mbok maafun.
0: Kakean duit malian terusan.
1: Lah iya, kok manut akeh bruwuan.
0: Wayahe balekno. Iki Mbak Ika. Hai Cece.
1: Wayahe anu, alhamdulillah Mbak Ika. Aku wayahe nabung Mbak Tari.
0: Nabung. Oh iya, iya bener.
1: Wayahe ndek. Heeh. Mene balik ape.
0: Iya,
1: amin.
0: Masuk kambel ya kak popo sih. Oh, ikhlas, ikhlas loh, ikhlas kan?
1: Ya ikhlas kain.
0: Ikhlas kan? Karung ada buri.
1: Lo sing lawas sih, kan? Sing balik kabel mbak tadi.
0: Oh, ngono sih bapak no ya. Kutu ikhlas aja nih.
1: Lagi kan sing.
0: Sanggup aja sodakoh yuk.
1: Sing lawas anake sing akeh sing meninggal konco dari si perawan.
0: Oh iya.
1: Ono sing mari rabi sing akeh sing mati.
0: Iki lho cari Cak Rizal. Nabung nang aku ae, Cek. Ono apa iki ono bungae jarene.
1: Oh iya, wis gak apa-apa. Pira-kira pira? Njaluk pira?
0: Lho emang gak tau bunga apa ngono. lagune apa, Cek?
1: Lagune iku Tresno Suci Mbak Tari.
0: Tresno Suci, oke. Salam.
1: Salam iku abe nunut pemerintah sing parbi wimang.
0: Dani kok borong abe.
1: Etung mangono suwijak Mbak Tari.
0: Alat plebi ku. Nang kene ku ono apa iki jenenge alate, Mbak. Nang kene ono alate, sampean ngitung suwijak. Iya ono mesin penghitung. Salam.
1: Heeh, ono sing dicatet iki.
0: Lho yo gak rek, ono mesin penghitung salam nang kene iku. Ono nek 5000 iku mau.
1: Lah iya. Panange mang 30 wis kari sing suwita. Sik-sik sisae durung.
0: Heeh, iya, imbu-imbue gak diitung.
1: Heeh, sing imbu-imbu ya durung. Makane ono ono tai.
0: Heeh, nggih.
1: Ya wis salamiku abai kompak kesabetan. Dan selalu. Ya wae puan nek pagi kuat demi koyo es lemon.
0: Ada nih. Ya.
1: Jadi cari pengen mang bawae es krim. Nek es krim lah yo enak lho Mbak.
0: Enak adem ya, seruput-seruput. Ya.
1: Makasih Mbak Dari ya.
0: Ya, sami-sami.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye ini. Cerah-cerah. Okay, alright. Thank you. Lanjut Cak Wahyu wangker apu dari Medan katakan degeri ya Cak Neng yiki tembok kangen lo iki salam sedaya keluarga besar FKS pers tanpa terkecuali Bu Guru Sugeng Dalung nggih Bu Guru ngono mau ya pas aku cerita Dewi Kili Suci ya. Pinter besok masuk pagi ya Oh Pak Gianto apa nentarina apa Pak Gianto Cak Samsul Hati Prigen Pasuruan. Salam Neng Tanti Happy, Mbak Ika Gersian, Pak Kianto Rembo, Cak Rizal Pratama, Koko Zainal Kalimasran, Cak Abdul Mukim Buduran, Matur Nuwun Neng Tanti, ho, alright. Lanjut, niki saking Cak Taufik Soda Gembira, yang selalu bergembira ya bersama Soda. Neng mungkin penarangan saya selalu, amin, Matur Nuwun. Lanjut, saking Cak Sam, sebagai Cak Samsul, Cak Agung. Cak Agung WB Kali Santri, waalaikumsalam. Salam payah nek. Oh, wakae to ya. Tau cali motok ayo. Wis wis pau wirang-pirang iki. Ngalang-alangi Pak Gianto iki. Kagem cari-cari Cak Surjani Mas Swedo pun cara buat ilat lan cepeskan ya. Oke. Mas Misbah, waalaikumsalam. Bu Kate Japur paling gak hadir ya. Cak Yuko Seni Pertegal. Pak Syaifi. Sekedap. Sugeng Dalu. Neng Tari, salam sehat selalu, amin. Matur nuwun. Aha, lanjut. Niki sampun. Ya wis engko maneh nek ngono nggih. Ya, ya saat ini tembang kula aturaken wonten kabar dilewat rumiyin.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: dolar. Nggih, tasih wonten sak ning campur sari koplo gendhing kota FM. Yo iki yo iki yo iki. Yo iki lho, tombone, tombone ati, tombone pikiran, ya. Tombone luwe barang. Wis pokoke bisa mengatasi segala macam keluhan. Insyaallah, nggih. Keluhan-keluhan tersebut minimal akan bagi berkurang ya, akan reda ya. Udan be reda. Loh iya iya semacam itulah ya. Pokoknya rutin lo ya. Wis padha karo minum vitamin, minum obat. Nek rutin insyaallah kan akan sembuh dengan sendirinya ya. Begitu juga dengan menyimak program-program sing ono nang gone Kota FM ya. Nah iku kok ya iso meredakan nggih. Iso nglerem nggih. Rasa-rasa sing misale gampang sepaneng. Gampang apa iki kesumat, keselomot. Keselomot pikirane maksudnya ya. Kan ono sing gampang emosi ngene ya kan ono ya karena ya berbagai macam faktor ya ono ngono lho. Dadi iso lerem-lerem gampang lah lereme iku gampang meredanya gampang ngono lho. Mudune iki gampang. Maune wut ngono tekanane iku munggah ngono wes wet ngono. Iku mudune nek apa iki nyimak caning nek utamane caning ya. Iki sok mudune gampang. Orang langsung mendarat ngono ya. Rasane adem ngono nang awak ya, seger. Cak Ning.
1: Campur cari.
0: Inje.
1: Double gending.
0: Leres.
1: Kota FM.
0: Alright.
1: Ya iki.
0: Yo.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah pangestunipun sehat. Jenengan?
1: Alhamdulillah, kami-kami. Lagu apa ya Mbak enak ya Mbak?
0: Tripon?
1: Ya? Lagunya apa ya paling?
0: Lah, eta sedaya.
1: Manut ae aku.
0: Nggih, nang pinter ngono ya manut.
1: Pengin niku aku jane Mbak.
0: No.

0: Banyulang.
1: Nggih.
0: Salam ya, Mbak.
1: Monggo.
0: Pak Dianto, Pak Sur, Pak Dianto, Mbak Ika, Mbak Ella, Pak Adam, Bu Parka, Pak Pupisang, Pak Dono, Tampri, kakek anak Mbak.
1: Dereng lah sik pinten, sik akeh Pak Gianto.
0: Nggih. Ya wis, aku nunut Pak Gianto.
1: Oh, nunut. Ya Pak Gianto, ana sing nunut maneh iki lho. Kamu apa gak iki?
0: Sugeng dalu, Mbak Tari.
1: Nggih, sugeng dalu.
0: Semuanya semoga sehat berkah rezeki.
1: Amin amin.
0: Mbak barokah ruah. Kagem panjenengan mugi berkah rezeki yang barokah.
1: Amin, matur nuwun.
0: Matur suwun Mbak Tari.
1: Sami-sami.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Oh, Pak kasihan, Mbak.
1: Pak kasihan lho.
0: Selamat tiga-tiganya.
1: Embo.
0: Oh, Mbak. Mas Aditya kali Mas Heru.
1: Nggih, aja lali.
0: Sampun matur suwun.
1: Nggih. Monggo. Bunda mamit tayo oma gedangan caning.
2: Caning, campur sari, koplo gending, kota FM, yoiki,
1: iya.
2: Sugeng dalu ning tari.
1: Sugeng dalu Cak Samso.
2: Alhamdulillah diberikan pasuruan.
1: Inggih. Monggo.
2: Monggo, ngetak.
1: Monggo, pinara.
2: Inggih, kula melebet.
1: Inggih, lawangnya dibuka. Oh.
2: Sing wau ten WA.
1: Napa niku? Aku durung maca lagune mau, tapi tak waca request-e.
2: Bulu pedot.
1: Oke to? Oh iya iya iya.
2: Bulu pedot be lali aku.
1: Saya tak dulu. Oh iya, heeh iya iya. Nggih, monggo. Tambahi ta salame.
2: Nggih, tambahi.
1: Nggih, monggo.
2: Kagem Cak Solihin ingkang wonten Bangkalan Desa. Terus Cak Rohim. Terus Pak Mang Ujang, Pak Jono Tamrin, terus Pak Gianto Rembu, wow, enten Ki Aini, Citra Len,
1: Surabaya Barat. Cak Rizal gitu loh, jangan lupa makan,
2: Cak. Cak Rizal. Oh, nggih, sampun, keluarkan kita. Cak.
1: Saya Bu Embu.
2: Bu Beng Klingsingan. Nggih, terus Pak Bu Gedang. Ning Tanti Happy. Ini siapa ya? Bu Ani Bohai, Budi Andra Tiwi.
1: Iya.
2: Cak Aditya Rewang.
1: Rewang.
2: Terus Pak Sugeng Denpasar. Bunda Farha.
1: Iya.
2: Bu Waris.
1: Terus
2: yang nang
1: di
2: Pak Yoto Mutari. Kagem sedaya kemawon nih. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul Hati Prigen Pasuruan sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Apa iki Bunda Ani Bohai? Lembur ta, Bun? Semangat nggih, Bun. Lembur kalian. Sis Yanti Bando. Cak Pras Jombang Sugeng Dalu merapat bareng GBB sama di teks doyo. Lanjut. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tari cantik hadir medannya, iyo. Semangat bertugas Mbak, iyo. Salam sehat selalu, amin. Cak Bobo, Cak Ning, dalem. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo, matur nuwun. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Pakal Gabung, salami salam hangat mawon kagem sedoyo konco-konco kota FM. Ning Tari sungai tugas mengikutan sapi naringan seger kewarasan, amin. Dedok Semaron hadir, Mbak Tumia Ridawati hadir saking Juanda Medan. Lanjut Cak Sutartong, waalaikumsalam matur cantik warga sawo tetap hadir. Salamis seduluran mawon. Berita kembaran Tamora Medan City, makasih Mbak Tri sing selamat tugas nggih. Waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan sempat ya hadir iki. Aha, terus sapa maneh sinten malih? Niki sampun. Sampun Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Riau Tembilahan hadir Sugeng Dalu. Salam sedoyo fans Kota FM. Materi saya selalu enter. Terima kasih sami-sami. Cak Wongga Prasetyo, Pak Sutarno Palembang lah hadir dan mampir Mbak Tergi Pongga Pinara, Pak. Aha, niki sampun Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Lanjut male. Adik Permadani Nimas Widaninggar Prigen Pasuruan. Salam. Om Rizal Kelabu, jangan mau makan ya, gramianya juga biar gak masuk angin. Pak De Sugeng Bakso, Nenek Aini Citralen, Nenek Farha, Juragan Keripik Gayam, Bude Lilik Margomuli. Makasih kakak tercantik, sama-sama. adik ini Mas Widya Ningger ya. Lanjut Cak Sab Rashidin Tembung Sumut hadir. Pak Saat Budiono juga hadir nggih, saking kedoanya Surabaya cerah loh ini. Waalaikumsalam. Salam Stefans Kota FM. Lanjut Cak Rahman Diski warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Eh, matur nuwun. Sapa maneh? Samun sedaya. Wonten ngabadi telepon Cak Ning au terputus. Monggo saged dicobi malih menika monggo bisa dicoba kembali. Jangan lupa ya, posisinya diperhatikan ben sinyale kuat dan juga tahan lama. Cak Ning.
3: Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM, Yoiki. Assalamualaikum, Neng Tari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saking boteng menganti.
1: Saking menganti, Bunda Yati. Aprilia, nggih.
3: Terus pundi pawartosipun ngeneng?
1: Alhamdulillah sae, jenengan ge sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Dalam nyun tembang niku neng napa kepengin turu ning dadane.
1: Oh nggih, wonten.
3: Nggih, badhe atur salam nggih kagem engkang nembe mandhap wau niku nggih Bunda Mami nggih.
1: Nggih, Bunda Mami.
3: Nggih, terus niki Cak niku Wahid, Cak Dianto, Cak Edo. Cak niku sinten Hafid, terus Cak niku sinten ingkang wonten niku sinten Cak Kasian nggih, terus wonten Cak Satrio, terus Cak Boneng, terus Abang Nardi nggih, terus Bunda Farha, Bunda Dianda Tiwi, Bunda Sutrira, terus sinten malih
1: sinten
3: anu napa niki Mbak Ela
1: nggih
3: toyo kemawon nggih
1: nggih
3: anu pandemen Campur Sari Kota FM sugeng dalu agem Ning Tari
1: dalem
3: mugi-mugi Ning Tari sehat
1: amin
3: rezeki kata
1: tuh amin terka. Amin sami-sami
3: terus mangke menawi kondur atas-atas ngene
1: nggih matur nuwun sami-sami
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Aprilia sampun hadir. Alright, sinten malih siapa lagi sampun mangke malih nggih dilanjut langsung mawon monggo Banyu Langit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Lu kok masih jika nafam dang dunia Surabaya. Nge, kata sepunti. Penak toh, penak-penak. Dan nih kok diaturi. Teman-teman nih kone kota FM. Alasih bingung kan soal R. Lagu nih ya apa enak iya neng tari. Nah aku takon nih kone ya tak jawab apa enak kabeh. Terbukti toh, terbukti nyata. Nyoto kabukten, ya matur nuwun sangat. Ikan sampun bergabung lewat Facebook, jempol-jempolnya, ya matur nuwun. Monggo badhe request lewat telepon on air, tasih wonten kesempatan, ya tasih wonten wedal menika, ya. Masih ada waktunya, monggo. Ingkang dereng kebagian. Beli sang teketot malam Kak Terencang dan Imut Ganyar Bali hadir lagi selama tugas saja. Makasih sami-sami. Cak Tafektas Kutisari hadir, ya nderek. Niki lho, dulur-dulur sampun diteks toyo. Ning tari sugeng tugas matur nuwun. Cak Ning. Sudah masuk.
1: Campur sari. Koplo gendeng. Yeah. Kota FM. Ya iki lho. Iki lho yo iki nang ngene iki niki lho. Sing hibur. Masyarakat kota FM ya iki lho.
0: Sok se, iya ta.
1: Nggih lho.
0: Ngono. Apa cari sa.
1: Sudah ning tari ning.
0: La iya. Nggih.
1: Ya ora. Lu jeneng.
0: Pangestunipun. Nggih.
1: Jaga kesehatan, jangan makan-makan.
0: Oh yes, alhamdulillah. Yeah.
1: Awet.
0: Gak mau nggak tembangin apa? Guyu.
1: Kulo nyuwun niku ibu bapak neng.
0: Oh ya, yeah. Kilo Pak Ika, Mas Rizal, jangan lupa makan dan minum lo ya. Awas kalau lupa.
1: Ngono. Sami-sami baik. Makasih berarti aja lo baik.
0: Alah. Jan kok. Nggih.
1: Lho, bener to ning. Jangan lupa.
0: Yo wis wis pokoke aja lali kabeh yo, aja lali karo cari sal pokoke. Monggo. Salam.
1: Salam dalem Mbak Eka wau, Mbak Cia ini. Mbak Ella, Mbak Putri, Riken, Mbak Widya, terus sopan itu Cak Samsul, Cak Gianto, Pak Pukedang, Cak Aditya, terus stay okay mama nih. Salam sehat seduluran, jangan lupa makan, jaga kesehatan.
0: Mulai.
1: Kamu neng tari, bang saya lihat hati lu neng.
0: Gih, matur nuwun.
1: Lewat pinggir mawon.
0: Orang.
1: Alon-alon, neng selamat.
0: Kadang nengah, kadang minggir, siksak pokoknya aku kok.
1: Oh, tenang.
0: Iya.
1: Balapi kafe lah neng.
0: Iya.
1: Kamu neng, sukun dalu. Lu sekarang akan rezeki ini neng.
0: Amin. Matur nuwun, Cak Rizal, kawan-kawan Gubeng sudah hadir. Oke, matur nuwun sangat monggo badhe bergabung malih lewat on air sinten. Lah iya. Tapi ya panjang kudu ngono, namanya juga saudara, jadi saling mengingatkan. Lah iya ngiling noto ae. Oke, matur nuwun. Lanjut sinten malih? Niki sampun. Oh iya nengane Facebook mau ya. Ana Mbak Dina Luciana Cak Ning, selamat malam Mbak. Tere, apa kabarnya? Amin. Sehat selalu. Alhamdulillah kula sae nggih. Priter kota hadir menyapa sedaya kemawon matur nuwun nggih Mbak Dina Luciana. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam sugeng dalu Bunda. Saking lepa hadir nggih. Salam sedaya pamidhangat kota FM beres pokoke. Cahyu sugeng tugas sehat selalu. Amin. Aki mau wes terus sama mana sing durung sinten ingkang dereng niki sampun layus kabeh kaya ya ternyata nyata tersudah semuanya ya sampun sedaya. Alright, langsung mawon tembangi ibu lan bapak.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari koplo gendeng kota FM. Yoiki.
4: Ya iki lor, wis meh jam 11 ke. Matur sangat dulur-dulur kang sawun pinarak kalau mau nggih wis jam 09 tot nggih, sakmenika meh jam 11. Bincang malih nggih dilanjut malih nggih. Pamunten, mobil ana kelentak-kelentuk kelata tersalah-salah kata. Lagu-lagu yang direkam sedang terputar, monggo bincang sangat gabung malih. Sing penting dulur-dulurku bahagia, sehat ya. Tetap jaga kesehatan lho nggih. Sampun kesempatan pantau walu-walu kok masih di kota FM dangdutnya Surabaya. Kulantarin intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Loh, katanya nangdi?
4: Budal dangdutan lah.
3: Nangkota FM, dangdute Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Jodoh ini mesti Bali ya mas ya.
1: Tapi gue masih jodoh kayak karung tua mulu.
0: Penting dong.

0: Dilanjut piye, Mas?
1: Dilanjut boleh.
2: Piye, Dik? Masuk kita. Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut,
3: lanjut,
0: Mas.
3: Dong.
0: Aja sampai pedot dong ngamu ya, Mas ya. Nah, kuwi lho. Ben awak dhewe jodoh tekan pati.
2: Asik. Dak turiman.
1: Oke. Okay.
2: Mbak se undi renci.
1: Cepet tangane.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: temperature check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.